Nabi. Aku membuka mulutku untuk menyampaikan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Lalu Yesus meninggalkan orang banyak itu dan pulang. Para muridnya kemudian datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah putra manusia, ladang ialah dunia. Benih baik itu adalah anak-anak kerajaan, sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menyebarkan lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman. Putra manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan.

Orang besar akan bercahaya seperti matahari. Bapak ibu, saudara-saudari, para suster, brother, umat beriman yang dikasihi Tuhan, bila putih identik dengan kesucian dan hitam merupakan gambaran dari sesuatu yang buruk, maka manusia sering memaknai hidupnya berdasarkan warna. Orang bilang hitam dan putihnya hidup ini, atau orang menilai sesamanya, ini manusia, ini orang ini punya hati hitam sekali, karena dia menilai berdasarkan warna. Saudara-saudari, setiap manusia mempunyai dua sisi dalam dirinya, terang dan gelap. Ada masa di mana orang menjadi baik bagi orang lain, tetapi ada juga masa di mana tanpa sadar kita menyakiti sesama. Memang tidak ada manusia yang sepenuhnya putih dan tidak ada yang sepenuhnya hitam. Hitam dan putih itu kadang-kadang hanyalah relatif. Pada saat yang sama, dia bisa menjadi orang baik, tetapi juga sebentar dia sudah menjadi orang yang jahat. Dan pengalaman-pengalaman itu sesungguhnya kita alami di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi yang namanya hidup di dunia, kita mengalami yang namanya hitam dan putih, baik dan buruk, terang dan gelap, suka duka kita alami. Kadang kita tertawa, kadang kita menangis. Dan memang dunia kita alami.

Pasti. Saudara-saudari, hari ini Tuhan menawarkan kepada kita tiga perumpamaan benih yang tumbuh berdampingan dengan ilalang, biji sesawi, dan yang ketiga itu ragi yang diaduk dengan adonan, yang dicampurkan dengan adonan. Harus kita sadari bahwa benih yang tumbuh yang berimpitan dengan ilalang merupakan gambaran akan kehidupan dunia yang memang kita alami. Dunia menawarkan kepada kita berbagai kemungkinan-kemungkinan, dan kita memang mengharuskan untuk memilih, dan kuncinya itu ada pada diri kita sendiri. Seperti Tuhan menyampaikan firman lewat perumpamaan, dan Tuhan mau supaya kita memilih. Mengapa Tuhan menyampaikan firman-Nya lewat perumpamaan? Supaya orang diberi kebebasan untuk memilih. Demikian juga Tuhan, kehidupan di dunia ini menawarkan kita, kepada kita berbagai hal, dan kita diberi kesempatan untuk memilih. Apakah kita memilih yang baik atau memilih yang buruk? Seperti lalang, seperti benih yang tumbuh berimpitan dengan ilalang. Tetapi harus kita sadari bahwa pada waktunya orang yang memilih yang baik, orang yang mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia ini, orang yang berjalan menurut firman Tuhan, pada waktunya dialah yang akan bersinar seperti matahari. Dialah yang akan diselamatkan. Seperti yang kita dengar di dalam Injil tadi, menggambarkan tentang akhir zaman. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup adalah Allah sendiri. Tujuan hidup adalah Allah sendiri. Meskipun dunia menawarkan kepada kita berbagai pilihan-pilihan, kita harus tetap komitmen bahwa tujuan hidup itu adalah Allah sendiri. Berjalan di dunia ini, berjalan dalam terang firman Tuhan, dan suatu saat kita akan kembali kepada sang pemilik kehidupan ini. Karena itu, jangan kehilangan arah dan harap. Jangan kehilangan tujuan hidup yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kita tergiur dengan tawaran-tawaran dunia, membuat kita kehilangan arah di dalam perjalanan hidup. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Tuhan mengundang kita untuk membuka hati menerima kerajaan-Nya. Biarlah Allah yang merajai hidup kita. Kita menerima dan kita menjalani hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Maka mari kita kunci kehidupan itu ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kita menjalani hidup ini? Apakah kita membiarkan diri kita untuk digiring oleh dunia, atau memang kita yang harus mengendalikan diri untuk menghadapi dunia? Dan sampai kehidupan dunia membuat kita kehilangan arah dan harapan. Dan sampai kehidupan dunia itu membuat kita kehilangan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah sendiri. Saudara-saudari, seperti benih dan ilalang, mereka tumbuh berimpitan. Kadang orang sulit untuk membeda. Saya pernah membaca orang mengartikan hidup ini, ketika kita menanam padi, rumput juga ikut bertumbuh.
itu tidak pernah menanam rumput, tetapi rumput itu bertumbuh. Tetapi kalau kita tanam rumput, tidak belum tentu padi juga ikut bertumbuh. Jadi itu menggambarkan kehidupan kita dalam perjalanan hidup ini, yang gelap juga ikut berbarengan dengan yang baik, yang terang. Dan kita diharuskan untuk memilih, membuka hati terhadap kebenaran firman, dan membuka hati terhadap pertobatan, supaya kita tetap pada arah hidup yang pasti, yang jelas, yakni Allah sendiri. Dunia hanyalah sarana yang menghantar kita kepada tujuan pencaharian hidup kita. Jangan sampai kita menjadikan dunia sebagai tujuan utama pencaharian kita. Saudara-saudari, terkadang memang kita perlu belajar untuk bertahan meskipun kadang-kadang sulit, belajar untuk menerima meskipun kadang-kadang itu menyakitkan, belajar untuk mengikhlaskan meski kita terluka, belajar untuk memaafkan meski kita menderita. Hidup bukan sekedar hitam dan putih. Warna-warni kehidupan sering membuat hidup kita semakin indah untuk dijalani. Orang yang berkuat bukan mereka yang menang, tetapi mereka yang terus membaharui diri. Mereka yang tetap berdiri meskipun jatuh berulang-ulang. Ingat, pada waktunya nanti, orang yang benar itulah yang akan diselamatkan. Orang benar akan bercahaya seperti matahari, karena ia tidak kehilangan arah dan harapan. Tuhan memberkati kita.

Saudara-saudari, mari kita semua bangkit berdiri. Kita meneguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya

berdoa kepada Bapa agar kita selalu setia kepadanya dan bertumbuh menjadi berkat bagi kehidupan laksana gandum yang baik.

Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Keadilan-Mu selalu memberi kesempatan baru kepada kami. Utuslah Roh-Mu, ajarilah kami berdoa demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

Con un poquito de la

kita satukan semua intensi, niat hati, harapan kita bersama kurban persembahan roti dan anggur ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.

sejati. Semoga benih sabdamu yang kau taburkan tumbuh dengan subur dan berbuah melimpah dalam diri kami. Semoga putramu menjadi rezeki kami.

Oh, my God.

Thank you.

kuduslah Engkau Tuhan sejak awal dunia. Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu ke atasnya agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Yesus Kristus. Dalam Dialah kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga, sebab Putra-Mu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum lengannya terentang antara langit dan bumi, Dia menghendaki merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi."

dengan cara yang sama sesudah perjamuan. Saat dia menyadari bahwa segalanya akan diperdamaikan dalam dirinya melalui darahnya yang tertumpah di salib, dia mengambil piala berisi hasil pokok anggur. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu dan menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

Maka sambil mengenangkan putramu Yesus Kristus, yang adalah Paskah dan damai kami yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari alam maut, sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan. Kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah hati Bapa yang maha penyayang semua yang Engkau persatukan bagimu dalam kurban putramu, dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dengan kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, Uskup kami Dominikus. Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus, menghadap Engkau di takhta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, dan Du Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara-saudari kami yang sudah meninggal, yang kami serahkan kepada belas kasih-Mu. Pada saat itu akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna, dengan penuh sukacita kami akan memadahkan bagimu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya.

Saudara-saudari, hari ini Tuhan Yesus berkata, pada waktunya orang benar akan bercahaya seperti matahari. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

0: На информации
1: Thank you.

Saudara-saudari, inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah bersabda, orang benar akan bercahaya seperti matahari. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus.

Thank you.

Thank you.

Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan sakramen cinta kasih-Mu. Semoga meski kami diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah Kau tanam dalam diri kami, sehingga dapat menghasilkan buah berlimpah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

di Gereja Katedral Atambua. Satu petugas sekuriti untuk hari Minggu depan. Misi pertama, koordan petugas sekuriti lainnya dari lingkungan Santo Yosef Nikepehan, organis Bapeteokik, misi dari lingkungan Santo Andreas Halipehan. Misi kedua, koordan petugas sekuriti lainnya dari SMA Kristen Atambua, organis Bapak Paulus Seran, misdinar SMA Negeri 1 Atambua. Misi ketiga, koordan petugas liturgi lainnya dari STN Wirasakti, organis Bapak Don Telelu, misdinar STI Tanah Merah 2. Misi keempat, koordan petugas liturgi lainnya dari Asrama Sekolah Pios, organis Bapak Rian Suparman, misdinar Asrama Putra Imakulata. Dua petugas liturgi untuk misa harian dalam pekan ini ditanggung oleh Legio Maria Katedral Atambua. Tiga, hari raya pesta peringatan wajib santo-santo orang kudus dan martir dalam pekan ini. Rabu 22 Juli pesta Santa Maria Magdalena. Sabtu 25 Juli pesta Santo Yakobus Rasul. Empat, derma-derma. Total derma Rp17.285.000, intensi Rp3.417.000, pengeluaran Rp2.066.000. Perinciannya dapat dibaca pada papan pengumuman. 5. Panggilan nikah. Panggilan nikah untuk pertama kalinya bagi pasangan Stefanus Octavianus Pani dari Paroki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua, anak dari Yosef Pani almarhum dan Juliana Matilda Abu, akan menikah dengan Novia Adelina Suarez dari Paroki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua, anak dari Antonio Suarez almarhum dan Regina Sila. Franciscus Tevi itu dari Paroki Santa Maria Fatima Taklale, anak dari Gradus itu dan Lini Yolanda Kolo, akan menikah dengan Desitriana Taus dari Paroki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua, anak dari Julianus Taus dan Maria Mince Kopi. Yirmigar Kapitan dari Paroki Santo Andreas Rasul Tunbaba, anak dari Landelinus Kapitan dan Irmina Nule, akan menikah dengan Maria Immaculata Nogokiras dari Paroki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua, anak dari Petrus Kilap Keras almarhum dan Monica Fernandez. Markus Silvester Seran dari Paroki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua, anak dari Gabriel Seran almarhum dan Maria De Rosari M. Lau, akan menikah dengan Maisie Arbelita Getri Maak dari Gemit Polikarpus Atambua, anak dari Longinus Lasa dan Nelda Mary Herzen Maak. Ronaldo Azarius Raek dari Prokiro Kudus Halilulik, anak dari Baltasar Berek dan Juliana Rahu, akan menikah dengan Angelina Camelia Molo dari Paroki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua, anak dari Daniel Molo dan Maria Hoar. Petrus Naimea dari Paroki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua, anak dari Wilhelmus Naimea almarhum dan Maria Beth Lopez, akan menikah dengan Dian Umbriani Puspitasari, anak dari Dwi Sasmito Adi dan Sarah Abunga almarhumah. Yanorius Nahak dari Paroki Roh Kudus Halilulik, anak dari Gabriel Seran dan Maria Rahu, akan menikah dengan Roswita Radegunda Tampani dari Paroki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua, anak dari Lazarus John Tampani dan Yohana Stasi. Panggilan nikah untuk kedua kalinya bagi pasangan Andrea Tantri Bintura dari Paroki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua, akan menikah dengan Krisanta Justin Wijaya dari Paroki Santa Maria Fatima Nurobo. Stefanus De Gaut dari Paroki Santo Robertus Pilir, Manggarai Timur, akan menikah dengan Flaviana Regina Sonia dari Paroki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua. Apriano Agung Lagam dari Paroki Santo Monfort Porto, Manggarai, akan menikah dengan Sofia Lekibau dari Paroki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua. Frederikus Manihat dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Lurasik akan menikah dengan Romalia Yunita Eduk dari Paroki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua. Nicolau Maria da Cruz dari Paroki Santa Cruz Katedral Maliana akan menikah dengan Belina Sampanya Das Neves
dari Paroki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua. Panggilan ini untuk ketiga kalinya bagi pasangan Yohanes Boimau akan menikah dengan Maria Francisca Gigu, Paulinus Atok akan menikah dengan Yustika Damalia Fahik, Robert Fernandez akan menikah dengan Yunike Lydia Lai, Noemio Rodriguez Pereira akan menikah dengan Serafines Pereira de Araujo Padatu, Juventus OS Loe akan menikah dengan Irmina Immaculata Manehat. Mari kita mendoakan para calon pesutri yang akan menerima sakramen perkawinan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam masa persiapan ini sampai pada perayaan puncak. Oleh sebab itu, apabila ada umat yang mengetahui adanya halangan pernikahan dari para calon pesutri di atas, harap supaya disampaikan kepada Pastor Paroki sebelum waktu pemberkatan. Apabila ada pasangan yang setelah penyelidikan kanonik namun belum sempat diumumkan namanya, mohon segera melapor ke kantor sekretariat Paroki Katedral. Apabila ada perubahan jadwal atau tanggal pernikahan sesuai dengan yang telah disepakati bersama, mohon segera melaporkan ke Pastor Paroki. 6. Informasi pendaftaran khusus persiapan perkawinan Katolik gelombang kedua telah dibuka. Pendaftaran terpusat di kantor sekretariat Paroki Katedral setiap jam kerja Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 1, hari Sabtu jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Tugas menjaga dan mengatur parkiran untuk hari Minggu depan.

kita sekali mereka semua yang kita kenangkan dan kita doakan seluruh hidup dan karya kita dalam minggu ini, dilindungi, dibimbing,

Ya, pendengar RRI Tambo di mana saja berada, dan demikian siaran langsung misa minggu yang berlangsung dari Gereja Katedral Tambo. Yang pastinya siaran langsung yang sudah kami hadirkan dapat memberkati semua yang tidak berkesempatan untuk beribadah langsung di gereja ya, dan hanya lewat siaran langsung. Semoga berkat dan sukacita hari minggu ini tetap melimpah bagi kita semua. Baiklah pendengar di mana saja berada, sempurnakan sukacita kita di minggu hari ini, terutama untuk umat Kristen yang sudah menjalankan ibadah pada pagi hari ini, atau bahkan yang persiapkan diri untuk beribadah di waktu yang sudah ditentukan, terutama di sore nanti. Selamat beribadah, kasih Tuhan selalu.

0: Jam begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun, angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah, cuci piring kah?
0: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sa ini laki-laki, urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki toh.
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, oh.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Ya, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tambo di mana saja berada, Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. LPS merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini bertugas untuk menjaga dan melindungi dana masyarakat, baik yang disimpan di bank maupun di perusahaan asuransi. Fungsi dari lembaga ini sangat krusial. Selain sebagai penjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan aktif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta menangani resolusi bank yang bermasalah. Lebih lanjut, mulai tahun 2028, LPS juga akan memperluas cakupan tugasnya dengan menangani perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK, termasuk memberikan jaminan atas polis asuransi yang Anda miliki. Demi meningkatkan kenyamanan dan jangkauan pelayanan, LPS kini hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui kantor perwakilan LPS 2 di Surabaya. Kantor perwakilan ini siap melayani seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat NTB, Nusa Tenggara Timur NTT, hingga Kalimantan. Oleh karena itu, percayakan tabungan dan asuransi Anda tanpa rasa khawatir, karena LPS senantiasa hadir untuk melindungi kita.

Terima kasih. Baru saja Anda ikuti Atambua Pagi Ini. Dengarkan selalu Atambua Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Atambua Pagi Ini.

bilang, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kembali lagi di siaran Idola Anak Indonesia Layak Anak. Tentu masih bersama presenter Fitri Bahmir. Teman-teman di seluruh Indonesia, pernahkah kalian menghirup napas dalam-dalam di pagi hari yang segar? Rasanya sangat sejuk dan membuat tubuh kita langsung berenergi ya. Udara segar yang kita hirup itu mengandung sesuatu yang sangat berharga bernama oksigen. Tapi, tahu tidak dari mana datangnya oksigen yang melimpah itu? Jawabannya ada pada pohon-pohon hijau yang berdiri kokoh di sekitar kita. Pohon bukan sekedar tumbuhan yang

0: dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
0: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Untung rokok.

Kak, ingin tahu.

menemani hari Minggumu yang indah. Teman-teman masih bersama saya, presenter Fitri Bahmit, secara live di studio RRI Atambua. Nah, sekarang kita masuk ke ruang pengetahuan. Fitri punya materi yang seru yang terdiri dari 7 poin penting tentang rahasia pohon sahabat kita. Disimak baik-baik ya. Siapkan telinga kreatif kalian.

Tahukah kalian bahwa pohon adalah pabrik alami terbesar di dunia? Beda dengan pabrik buatan manusia yang mengeluarkan asap kotor, pabrik pohon justru menghasilkan sesuatu yang sangat bersih dan kita butuhkan setiap detik, yaitu oksigen. Tanpa adanya pohon di bumi, manusia dan hewan tidak akan bisa bertahan hidup karena kita semua membutuhkan oksigen untuk bernapas. Proses ajaib ini dinamakan fotosintesis. Nah, saat siang daun-daun matahari bersinar terang, daun-daun hijau pada pohon mulai bekerja. Mereka menyerap gas kotor yang ada yang disebut karbon dioksida. Ini biasanya berasal dari asap kendaraan bermotor dan asap pabrik yang bisa membuat bumi kita menjadi panas. Setelah menyerap gas kotor tersebut, daun-daun ini memasaknya dengan bantuan sinar matahari dan air yang diserap. Proses memasak ini tidak hanya menghasilkan makanan untuk pertumbuhan pohon itu sendiri, tetapi juga melepaskan zat yang sangat bersih kembali ke udara. Itulah oksigen yang kita hirup setiap hari. Wah, hebat ya! Hebatnya lagi teman-teman, satu pohon pelindung yang sudah besar ternyata mampu menghasilkan oksigen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan napas hingga 4 orang manusia dalam sehari. Bayangkan jika di sekitar rumah kita ada banyak pohon, maka udara di lingkungan tempat kita pasti akan menjadi sangat bersih, segar, dan menyehatkan bagi paru-paru kita. Selain sebagai penghasil udara bersih, pohon juga bertugas sebagai payung raksasa bagi bumi. Akar-akar pohon dapat berfungsi agar tidak terjadi banjir saat musim hujan tiba. Ketika musim kemarau datang, cadangan air yang disimpan oleh akar pohon ini menjaga tanah agar tetap subur dan tidak kekeringan. Tidak kalah penting, pohon adalah rumah yang aman bagi jutaan makhluk hidup lainnya. Burung sarang di rantingnya, tupai melompat gembira di antara cabangnya, dan berbagai jenis serangga bersahabat mencari makanan di sana. Kehadiran pohon menjaga kelestarian alam agar rantai makanan dan ekosistem tetap berjalan seimbang. Teman-teman di seluruh Indonesia, dari pengetahuan luar biasa tentang pohon ini, kita sadari betapa pentingnya menjaga kelestarian tanaman di sekitar kita. Mengecil di halaman rumah sama saja dengan kita sedang menanam masa depan bumi. Terima kasih banyak ya dengarkan materi pengetahuan dari Fitri hari ini dengan You are

Hai hai hai, masih bareng saya presenter Fitri Bahmit live di studio di sini. Fitri mau menyapa lagi nih buat teman-teman yang dari tadi setia mendengarkan siaran ini di wilayah Raibelu, Malaka, TTU, Pulau Alor hingga seluruh anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Halo semuanya, taruh tangan di udara dong. Oh iya, bicara soal pohon, kita juga bisa belajar menjadi teman yang baik seperti pohon loh. Pohon selalu memberikan keteduhan kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan. Nah, di sekolah atau di rumah, yuk kita jaga dan kita juga tebarkan kebaikan kepada semua teman kita. Jangan ragu untuk membantu teman yang sedang kesulitan bermain atau belajar, agar lingkungan kita selalu terasa damai dan menyenangkan.

0: teman-teman. Program siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Kembali lagi di frekuensi kesayangan kita, RRI Atambua. Masih bersama saya, presenter Fit. Biar kita bisa ikut andil menjaga pabrik oksigen bumi kita tetap lestari, Fitri punya 3 tips sederhana yang bisa kita lakukan mulai hari ini. Catat atau ingat-ingat ya. Yang pertama yaitu rawat tanaman di rumah. Luangkan waktu sejenak setiap sore untuk menyiram bunga atau tanaman kecil yang ada di halaman rumahmu agar mereka bisa tumbuh subur dan bahagia. Yang kedua, jangan merusak tumbuhan. Hindari kebiasaan memetik daun atau mematahkan ranting pohon sembarangan saat bermain. Karena daun-daun itulah yang sedang bekerja memasak oksigen untuk kita. Yang ketiga, gunakan kertas secara bijak. Kertas terbuat dari serat pohon, jadi jika kita menghemat penggunaan kertas dan tidak membuang-buangnya, kita sudah membantu menyelamatkan banyak pohon di hutan. Mempersiapkan diri menjadi anak yang peduli lingkungan adalah ciri anak yang cerdas dan siap menjadi pahlawan hijau masa kini. Keren banget kan?

0: apakah kamu sudah membersihkan kaca hari ini?
1: Terima kasih ya nak, kamu sudah membantu ibu sehingga rumah kita menjadi bersih.
2: Iya dong bu, kebersihan kan sebagian dari iman.
1: Betul nak, ibu salut sama kamu.
2: Kebersihan sebagian

Wah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Jam di studio menunjukkan kebersamaan kita sudah mau selesai. Tapi ingat pesan Fitri ya, pohon telah memberi kita udara untuk bernapas dan bumi untuk berpijak. Sekarang saatnya kita memberi mereka perlindungan. Jaga alam kita, karena masa depan Indonesia yang hijau dan cerah ada di tangan kita semua. Sebagai penutup, Fitri punya pantun spesial nih buat teman-teman petualangan hijau kita hari ini. Dengerin ya. Burung kenari terbang ke arah utara. Cakep. Hinggap sejenak di dahan pohon. Cakep. Mari menanam pohon dengan gembira. Udara segar sehatkan kita semua. Teman-teman dan seluruh pendengar setia RRI Atambua, tibalah kita di penghujung acara Idola Anak untuk edisi hari ini. Saya presenter Fitri Bahmit dari balik mikrofon studio RRI Atambua, mewakili seluruh tim siaran Idola Anak, mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita yang seru hari ini. Selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga tercinta, dan jangan lupa ya jaga bumi kita agar tetap hijau. Sampai jumpa di minggu depan dengan tema yang tidak kalah seru. Tetap terus semangat belajar, sayangi lingkungan dan teman-teman kalian. Dan jadilah kebanggaan orang tua. Salam Idola Anak, Indonesia Layak Anak. Dadah semuanya, bye-bye.

Ya, pendengar RRI Tambun dimana saja Anda berada, terima kasih kesetiaan Anda saat ini masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tambun. Dan luar biasa sekali kebersamaan kita hari ini, tentu terutama di siaran Idola Anak. Terima kasih banyak untuk presenter Fitri Bahmit yang tentunya sudah memandu petualangan hijau kita dengan sangat seru dan penuh edukasi. Dan tentu saja ya, terima kasih paling besar untuk seluruh anak-anak hebat Indonesia di Belu, Malaka, TTU Alor, dan dimana saja kalian berada yang sudah setia mendengarkan dari awal hingga akhir acara. Kalian semua resmi menjadi pahlawan hijau penolong bumi mulai hari ini. Jangan lupa ya adik-adik untuk mempraktikkan 3 tips ya dari presenter Fitmi tadi ya. Siram tanamanmu, jaga pohon di sekitarmu, dan gunakan kertas dengan bijak. Oke, terima kasih sekali lagi anak Indonesia sudah semangat ikuti kegiatan menyenangkan di program siaran Idola Anak Indonesia Layak Anak. Saya Teresa Manit sekaligus yang bertugas lebih dari ruang dengan Anda semuanya, dan tetap bersama kami dan selamat menikmati rangkaian acara siaran kami selanjutnya. Anda bersama rekan saya.

0: aduh Maya, saya punya desain-desain air-air ini sepi betul. Padahal tiap hari ini saya selalu rajin upload di medsos. Apa saya ini sonde berbakat, kan?
1: Bukan sonde berbakat, Rian. Kamu punya karya tuh bagus-bagus betul. Serius. Tapi sekarang nih, modal bakat saya sonde cukup. Kamu sudah pelajari kamu punya target pasar kok belum? Tahu, minimal tahu cara urus hak cipta supaya orang tidak asal ambil kamu punya karya toh.
0: Kebetulan saya juga belum pernah pikir sampai di situ Maya. Saya cuma fokus bikin karya yang bagus saja.
1: Nah, itu dia. Jadi pelaku industri kreatif nih, kita juga harus mau belajar. Mulai dari manajemen bisnis, strategi konten, sampai masalah legalitas. Jangan cuma asik berkarya, tapi buta cara pasarkan. Ayo ikutan kelas edukasi kreatif dengan saya minggu depan, gratis nih.
0: Oh iya, mau ya. Memang sesaatnya saya harus naik kelas nih.
1: Kreativitas adalah modal utama, namun edukasi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Mari jadikan industri kreatif Indonesia lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Terus belajar, terus berkarya.

Berusaha tuh RRI tambahkan informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar RRI di mana saja Anda berada. Terima kasih ya Anda masih setia bersama kami hingga saat ini. Jadi edisi akhir pekan Minggu 19 Juli 2026, saya Arda Fahi kembali menyapa Anda dengan rangkaian acara siaran ya. Dan tadi diawali atau mau siang dengan idola anak, selanjutnya akan ada informasi yang kami sampaikan untuk Anda. Pendengar Pro 1 RRI Tambua, informasi dikutip dari rri.co.id, pendengar Haris Budiarto SSM Home, Kepala Balai Pelestarian Budaya Wilayah 16 NTT kepada RRI Sabtu 18 Juli 2026 menyampaikan pemerintah daerah Kabupaten Belu sukses memaksimalkan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai situs bersejarah. Langkah strategis tersebut mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Apresiasi tersebut diberikan karena pemerintah setempat berhasil menerbitkan SK penetapan resmi. Keputusan penting ini memberikan kepastian hukum yang sangat kuat. Keberhasilan ini menjadi contoh positif bagi wilayah lain di Nusa Tenggara Timur. Masih banyak daerah yang belum memiliki regulasi serupa saat ini. Beberapa kendala utama di daerah lain meliputi keterbatasan anggaran operasional daerah. Selain itu, persediaan tim ahli cagar budaya juga masih minim. Untuk itu, pemerintah terus ya mendorong daerah lain untuk segera memproses legalitas temuan sejarah. Langkah ini merupakan amanat undang-undang yang bersifat wajib bagi daerah. Ya, itu dia pendengar, informasi tentang Kabupaten Belu dinilai relatif lebih baik dalam melindungi cagar budaya. Untuk selengkapnya Anda bisa akses ya di situ.

0: destinasi wisata yang bersih menghadirkan kenyamanan bagi setiap pengunjung. Karena itu, kebersihan menjadi tanggung jawab kita bersama. Meski demikian, Dinas Pariwisata Belu terus berupaya menjaga kebersihan kawasan wisata melalui beberapa langkah strategis. Berikut penjelasan Ferdinandus Buang SSTPMTRIP, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu tentang langkah strategis penanganan sampah di destinasi wisata religi Patung Bunda Maria di Teluk Gurita.
1: Dalam kaitan dengan penanganan secara spesifik, kami menggagas beberapa pendekatan. Pendekatan kami itu pendekatan yang bersifat dari hulu ke hilir. Pertama, pengurangan sampah dari hulu. Ini dari awal ketika orang mau memasuki tempat wisata, kami sudah membuat himbauan ataupun larangan untuk penggunaan plastik. Tentu kita tahu menjadi masalah utama yang tidak bisa didaur ulang untuk digunakan di tempat wisata. Walaupun dalam prakteknya sampai hari ini masih banyak yang seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam kaitan dengan penyediaan fasilitas pemilahan yang jelas. Di destinasi wisata Patung Bunda Maria, kami sudah berupaya menyediakan tempat sampah dengan aneka warna sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sampah secara terpadu. Nah, sampah-sampah yang organik itu kami kelola untuk menjadi kompos sehingga dia bisa kembali bermanfaat. Sementara sampah plastik dan yang lainnya yang tidak dapat didaur ulang itu kami kumpulkan dan tempatkan di tempat penampungan yang sudah dibangun juga oleh pemerintah di lokasi di sana. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak yang selama ini menampung sampah-sampah plastik sehingga secara periodik dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan tergantung dengan volume sampah yang ada, kami setelah memilah sampah-sampah plastik yang juga masih bernilai ekonomi itu kami uangkan antar ke tempat penampungan.

0: Tugas pokok adalah kehormatan. Di garis depan Nusantara, di sepanjang perjalanan, Satgas ini adalah tentang menjaga kedaulatan. Melalui patroli perbatasan yang tak kenal lelah, kami menembus hutan dan bukit, memastikan setiap jengkal tanah kedaulatan negara tetap aman, tertib, dan terjaga. Melalui pembinaan teritorial, kami bergerak merawat kehidupan masyarakat. Program pembinaan fisik hadir menyalakan asa pemuda perbatasan, di mana bimbingan dan disiplin yang kami tanamkan kini berbuah manis. Tiga putra terbaik daerah telah berhasil lulus dan berdiri tegap sebagai prajurit TNI baru. Mengimplementasikan wajib TNI ke-8, kami berkomitmen menjadi pelopor dalam mengatasi kesulitan rakyat. Bahu-membahu dengan semangat gotong royong, Satgas turun langsung memperbaiki rumah-rumah warga yang rapuh hingga menjadi hunian yang layak dan nyaman untuk ditinggali. Kepedulian ini juga menyentuh masa depan bangsa di bidang pendidikan. Satgas hadir membantu tenaga pendidik, membagikan tambahan gizi, serta membantu menyekolahkan anak-anak kurang mampu.
1: Dari gerbang PLBN Wini, kami menyaksikan dedikasi nyata Satgas Batalion Arhanud 2, Kostrat, berhasil menjaga keamanan perbatasan dan kedaulatan bangsa tetap tegak berdiri.
2: Saya selaku Camat Insan Utara merasa sangat terbantu dengan kolaborasi dari Arhanud 2 Kostrat, bahwa selama ini banyak kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dilaksanakan, baik itu di masyarakat dan lintas sektor, sehingga saya merasa bahwa dengan kolaborasi ini akan membawa manfaat yang sangat besar kepada masyarakat. Terima kasih.
3: Kasih itu nyata. Saya Romo Yoris Samuel Kiri, Pastor Paroki Santo Francis Xaverius Wini, Perbatasan Indonesia Timor Leste, mengucapkan terima kasih dan profesional kepada Batalion Arhanud 2 Kostrat Malang Jawa Timur, yang telah memberi harapan kepada pemuda-pemudi kami di perbatasan, membantu anak-anak kurang mampu. Perbatasan ini sungguh nyata kasih itu, karena mereka menghadirkan sebuah kekuatan cinta di perbatasan melalui tugas dan tanggung jawabnya selama kurang lebih 1 tahun di perbatasan. Terima kasih dan profesional kepada Bapak Danion, Bapak Dangki, Kipur 3 bersama para prajurit yang telah menghadirkan kasih itu secara nyata di perbatasan. Salam dari Kat.
4: Alhamdulillah, kehadiran Bapak-Bapak Satgas Pantas RI RDTL Batalion Arhanud 2 Kostrat membawa keberkahan bagi jemaah Masjid Nurul Mukminin. Banyak kolaborasi yang begitu nyata dan bermanfaat bagi Masjid Nurul Mukminin. Semoga Allah membalas dengan kebaikan pula. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di penghujung Satgas ini, bersama rakyat, TNI kuat menjaga NKRI harga mati.
5: Wasini cintumini cini amak bahwi situakin bibi situakin esampau mampana tembihai paham hai nifu Indonesia Timur Leste tui nika mina oleko ime mina obhimi kuhikai tiotoba mutafa tanmui famiste tuung kanmui famiste au uu amik semanikin oi tenem au mina oleko sore siihen bian fanu nabanin fanu mihui paham hinifu esmalang hain bi insam tuit nek sumani tanat miuki temitin lala na temitin kesmitin meputu kesmitin malala dalam tebi feli anak mik semanikin oi tenem au mina ma aleok.
6: Selama kurang lebih 10 bulan Satgas di perbatasan Wini ini, kami melaksanakan tugas pokok pengamanan perbatasan. Selain itu di dalamnya ada pembinaan teritorial, dan kita di sini mencoba menerapkan 8 wajib TNI yang ke-8, yaitu menjadi contoh dan mengkolabori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di wilayahnya secara maksimal.
7: Dari Wini,
8: untuk negeri,
7: cara!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oleh karena perlu saya itu error ya tombol informasi. Selanjutnya kami update untuk Anda ya, di mana datang dari Piala Dunia ya. Pendengar pertandingan Inggris versus Prancis dalam memperebutkan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 merupakan pertarungan antara kedua pelatih. Dalam laga tersebut, Inggris berhasil mempermalukan Prancis dengan skor 6-4 di Miami, Amerika Serikat. Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel bersama skuad The Trillions sukses mengamankan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Sedangkan bagi pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, kondisi tersebut merupakan catatan terburuk bagi karirnya bersama Les Blues. Melansir laporan statistik FIFA, penyerang sayap Inggris Bukayo Saka menjadi bintang kemenangan Trillions lewat toleran hat-trick, sementara Jude Bellingham menutup pesta gol Inggris. Dalam laga itu, Tuchel melakukan 7 perubahan dalam susunan pemain Inggris dibandingkan laga semifinal Piala Dunia 2026. Di kubu Prancis, Deschamps juga merombak komposisi tim dalam pertandingan terakhirnya sehingga pelatih Les Blues. Dan pendengar, Inggris langsung mengejutkan Prancis sejak menit-menit awal pertandingan. Ya, Declan Rice membuka keunggulan hanya 2 menit 14 detik setelah sepak bola melalui penyelesaian tenang dari luar kotak penalti. Keunggulan Inggris terus bertambah seiring buruknya permainan Prancis. Ezreal Konsa mencetak gol kedua pada menit ke-18 setelah memanfaatkan situasi bola mati yang diawali sepak pojok Declan Rice. Bukayo Saka kemudian mengambil alih panggung pertandingan.

untuk membawa Inggris unggul telak 4-0 saat turun minum. 4 gol yang bersarang di babak pertama menjadi catatan buruk bagi Perancis. Nah, untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, Les Blues kebobolan 4 gol dalam satu babak pertandingan. Deschamps tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap penampilan anak asuhnya. Saat jeda pertandingan, ia menyebut performa timnya sebagai penampilan yang bencana. Perubahan tersebut membuat Prancis tampil lebih agresif selepas turun minum. Ya, Kylian Mbappe mencetak 2 gol dan menyumbang 1 asis untuk Bertrand Bersola sehingga Les Blues sempat memangkas ketertinggalan menjadi 4-3. Namun Inggris kembali menjauh setelah Bukayo Saka mencetak gol ketiganya melalui eksekusi penalti. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 5-4, tetapi Bellingham memastikan kemenangan Inggris lewat aksi individu yang mengubah skor 6-4. Kemenangan ini memastikan Inggris membawa pulang medali perunggu Piala Dunia 2026. Sebaliknya, Prancis harus mengakhiri turnamen dengan kelelahan sekaligus menjadi laga terakhir Deschamps sebagai pelatih tim nasional. Oke, pendengar Pro 1, itu dia informasi di mana Inggris permalukan Prancis 6-4 ya. Deschamps tutup karir dengan catatan buruk. Silakan akses informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Wey! Manis mo panan nyo! Enak eh! Yang air melimpah nih. Baik Su! Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh Su, pasti itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen tuh melimpah nah.

0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Ya, pendengar Radio Atambua, untuk Anda terima kasih ya, Anda masih bersama kami. Tadi sejumlah informasi, ya musik sudah kami hadirkan untuk Anda. Saatnya kita akan ikuti ya dinamika olahraga dari Pro 3 dari

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai Ayol Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
1: I hope that the players can be proud on that.
2: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga, karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
1: So it's very very painful if you miss out.
0: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staf dan pemain terus merasakan hal tersebut.
2: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
3: Ya, rien. Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
0: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen

0: dengan status pencatat assist terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya, Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 asis dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 asis musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 asis di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gerakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung.

0: kaki Gottlieb menegaskan bahwa pemain anyarnya, Kakuto Natsuda, akan menjadi pemain krusial. Dan asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
1: The guy who can help in any kind of pressing, so if you want.
2: Ini dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya, 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Especially in transitions, and he's fast. He can also follow up.
0: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umum Mukhtar sebelumnya meminta Bukoto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabar lah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, juga siapapun juga, tidak menutup ya, ya. Ada yang lebih baik misalnya. Pokoknya Bukoto senang, Bukoto tenang.
0: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Agnar Rotmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Kakuto Natsuda, dan Basa Sekuli. Dan Jakarta Kansuari Sekitar di RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, tim utama Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Tadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan atau kekurangan. Nah, bagus. Tapi yang penting buat saya sekarang bagaimana menangkap tim ini gitu. Nah, kita juga ada untuk melakukan medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembau seperti ini. Tapi kesemuanya itu. Nanti kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat. Jadi buat saya mungkin di tim ini memperbaiki, kita pasti bagaimana kita lebih baik untuk ikuti Allah. Saya tak buat. Itu suatu tantangan buat saya. Malah juga di Sumsel saya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Fondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournament.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pendengar Pro 1 Radio Tambora, saatnya kami update informasi tentang budaya dan juga tradisi untuk Anda di Tambora siang ini, dan akan diiringi dengan lagu-lagu tradisional atau lagu-lagu daerah Nusantara. Oke, dan informasinya kali ini mendengar tentang tradisi lisan yang berkembang kuat di Nusa Tenggara Timur membutuhkan perhatian serius. Upaya penyelidikan sejarah tertulis terus diperkuat untuk generasi masa depan. Hal ini pendengar disampaikan oleh Haris Budi Harto SSM PUM, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 NTT kepada RRI Sabtu 18 Juli 2026. Langkah dokumentasi digital ini bertujuan agar kebenaran sejarah lokal tetap terjaga secara utuh. Nilai edukasi penting tidak boleh hilang begitu saja. Dan pendengar, bahwa jejak sejarah batu besar, ya, pengaruh budaya eksternal dan perkembangan agama modern menjadi tantangan nyata saat ini. Ya, karakteristik kebudayaan lokal harus tetap dipertahankan dengan baik. Kekayaan tradisi menggelitik di wilayah Belu juga memiliki potensi besar bagi pariwisata. Sektor ekonomi, ya, sektor ekonomi kreatif juga dapat berkembang melalui narasi sejarah. Iya, jadi pendengar dari Tambora, Balai Pelestarian Kebudayaan terus mengupayakan kegiatan pendokumentasian. Ya, semangat ya, sehingga ya, tradisi kita atau kebudayaan kita, kita bisa buktikan dengan secara sah ya, dengan terus melakukan berbagai macam penelitian dan penyelidikan. Oke, itu dia informasi budaya untuk Anda. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu daerah asal TTS dengan

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.

0: ikuti Atambua siang ini.
1: Siapa saja nih Ibu Ena, dan aksesoris yang paling jadi ciri khasnya apa ini?
2: Sekarang Ena Craft itu membuat kalung, anting, bros, ada juga pembatas buku, ada obi belt, ada juga tas, ada juga gelang kak.
1: Ternyata pilihannya juga banyak ya.
2: Iya.
1: Bapak mama basudara kakaknya udah gak kenal dengan pilihan yang banyak ini, pasti tentunya penasaran ingin melihat koleksi lengkapnya ya. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk Ibu Erna menyampaikan kira-kira di mana nih ketong bisa pesan nih. Nah, okay. Ya, kalau ditanya produk yang paling banyak dicari pelanggan apa nih yang jadi andalan di Ena Craft nih Ibu?
2: Kalau untuk saat ini itu bros kak, sama kalung tenun yang dimodifikasi sama mutisalak. Jadi boleh saya kasih contoh seperti ini. Ini bros. Jadi saya padukan bahwa kain tenun itu dimodifikasi sama mutisalak. Jadi terlihat etnik. Jadi khas betul-betul NTT. Jadi mutisalak ini kan perhiasan perempuan NTT. Iya. Gitu. Lalu? Sama kayak kalung itu modelnya seperti ini. Jadi tenun. Oh, buram ya, buram. Oke, jadi tenun sama kalung putih. Jadi saya membuatnya supaya terlihat modern. Jadi kan biasanya dipakai mutisalak cuma satu aja. Terus bagaimana perempuan NTT itu cantik. Jadi saya buat modifikasi tenun sama mutisalak.
1: Itu tenunnya seperti. Bisa kita pilih sendiri dari daerah mana ya?
2: Boleh kak. Jadi misalnya pakaiannya sarung sama ada selendangnya. Yeah. Jadi selendangnya itu bisa kasih ke saya untuk dibuat seperti ini atau mau dibuat seperti kalung yang saya pakai. Jadi kadang-kadang saya membuat sesuai permintaan pelanggan. Yeah.

kebangsaan adalah kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Hey Yuni, lihat dulu, ini sekolah bangunannya bagus sangat.
1: Oh iya benar Pinus, mulai dari dia pun pintu gerbang masuk, bangunan gedung, baru halamannya juga bersih dan rapi tuh Pinus.
0: Nah itu sudah, untuk pembangunan gedung sekolah seperti ini yang sebenarnya penting sampai di pelosok. Kenapa? Karena anak-anak ketika melihat gedung yang bagus, pasti merasa senang dan semakin semangat untuk datang ke sekolah.
1: Iya, betul, Lek. Apalagi ini sekolahnya juga di wilayah perbatasan, toh. Ini sebagai cermin wajah negara kita untuk bidang pendidikan.
0: Iya, Yuni. Ini yang namanya pemerataan pembangunan pendidikan. Bukan saja di perkotaan, tapi sampai di pelosok.

pendengar Ria Tambua, informasi selanjutnya dari Pekanbaru Riau ya, terkait tarik sepak sirih identitas budaya dan simbol penghormatan masyarakat Rokan Hulu. Pendengar RRI, tarik sepak ini salah satu kesenian tradisional yang menjadi identitas budaya Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Tarian ini diciptakan sebagai tari penyambutan tamu kehormatan dengan mengangkat nilai-nilai budaya Melayu daratan yang menjadi ciri khas negeri Seribu Suluk. Berbeda dengan tari persembahan yang telah lama dikenal Provinsi Riau, tari sepak sirih hadir sebagai simbol jati diri masyarakat Rokan Hulu melalui gerak, musik, kostum, dan filosofi yang mencerminkan adat istiadat setempat. Dikutip dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, nama tepak sirih ini diambil dari wadah tempat menyimpan daun sirih beserta perlengkapannya yang dalam tradisi Melayu menjadi lambang penghormatan kepada tamu. Dalam setiap pementasan, penari membawa tepak berisi sirih sebagai bentuk ungkapan rasa hormat, persahabatan, serta doa agar tamu yang datang memperoleh kenyamanan, perlindungan, dan keberkahan selama berada di Rokan Hulu. Makna tersebut mencerminkan karakter masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi sopan santun, keramahan, dan kebersamaan. Keunikan tari tepak sirih terlihat pada ragam geraknya yang mengadaptasi bunga-bunga silat tiga bulan, salah satu warisan budaya khas Rokan Hulu. Gerakan seperti tupai bugoluik, burobah bopulun, dan olang bubiga dipadukan dengan gerak tari Melayu yang lembut dan anggun. Tarian ini umumnya dibawakan oleh 5 hingga 7 penari perempuan yang perempuan mengenakan busana Melayu dengan tengkuluk sebagai penutup kepala, diiringi alat musik tradisional seperti bebano, gong, gambang, biola, dan vokal Melayu yang memperkuat nuansa adat. Ya, seiring perkembangan zaman, pendengar, tari tepak sirih tidak hanya ditampilkan dalam penyambutan tamu resmi pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari berbagai festival budaya, peringatan hari besar, serta promosi pariwisata daerah. Nah, untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus memperkenalkan tarian ini sebagai identitas daerah melalui pertunjukan seni, pembinaan sanggar, dan dokumentasi budaya agar semakin dikenal oleh masyarakat luas termasuk generasi muda. Dalam pelestarian tari tepak sirih ini menjadi wujud komitmen masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya Melayu Rokan Hulu. Iya, pendengar, itu dia informasi untuk Anda tentang tari tepak sirih yang merupakan identitas masyarakat Rokan Hulu dan merupakan salah satu kesenian tradisional Provinsi Riau. Oke, silakan akses informasi ini selengkapnya pendengar di situs rri.co.id.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 RRI.
1: Presiden Prabowo Subianto tekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen. Masyarakat pesisir pantai dan kelompok nelayan Desa Afia Gunung Sitoli Utara berharap koperasi nelayan Merah Putih segera dibantu di desa mereka. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
2: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
3: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
2: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga

0: Tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
2: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Laporan disampaikan Wulato Isan dari RRI Surakarta.
3: Kan tinggal bupati selaku wasit modal untuk menentukan, ya kan? Dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
4: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
5: Di sana harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
6: Lumayan, tapi saya tetap
5: kepada direktur mesti tidak hanya setup.
4: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
3: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
4: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
2: Masyarakat pesisir pantai dan kelompok nelayan Desa Avia Gunung Sitoli Utara berharap koperasi nelayan Merah Putih segera dibentuk di desa mereka. Menurut para nelayan, koperasi nelayan Merah Putih dapat membantu usaha dan meningkatkan ekonomi keluarga. Selengkapnya

0: dilaporkan reporter Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Sesungguhnya kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi itu ya. Karena berarti masih ada
2: ratusan nelayan yang bertempat tinggal di kampung nelayan Desa Afia, Kecamatan Gunung Sitoli Utara berharap berdirinya Koperasi Nelayan Merah Putih. Salah seorang nelayan bernama Yasrun Harefa mengungkapkan sudah dua kali mereka kedatangan tim dari pusat yang melakukan survei untuk pendirian KNMP di kampung tersebut. Dari survei itu sebutnya, lokasi pembangunan KNMP sudah diberikan oleh masyarakat kampung dan seluruh warga mendukung pembentukan KNMP di wilayah tersebut.
1: Memang kemarin itu datang dari tim pusat untuk menyurvei lapangan, itu sudah dua kali. Dan waktu pertama memang hanya sekedar datang aja orang itu kan, beberapa orang tim dari sana, sebagian juga dari perikanan Kota Gunung Sitoli. Dan waktu survei kedua memang katanya ini berarti dengan adanya survei kedua berarti otomatis sudah ada perkembangan lagi itu ya. Sebenarnya kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi itu ya. Karena berarti masih ada kesinambungan lagi ya. Untuk survei awal. Namun setelah betul kata Pak tadi, setelah dua bulan atau satu bulan lebih setelah itu ya masih belum ada lagi untuk realisasi selanjutnya baik dari tingkat pemerintahan kota maupun dari pemerintahan desa.
2: Sementara itu, Edwan Waru juga menyatakan harapan yang besar atas survei yang sudah dilakukan di kampung tersebut. Dengan sudah didirikannya kelak Koperasi Nelayan Merah Putih, kehidupan nelayan di kampung tersebut bisa meningkat. Apalagi dengan kesulitan yang mereka hadapi terkait kebutuhan bahan bakar dan penampung hasil tangkapan mereka.
3: Terutama kami yang mancing istilahnya tradisional ini, walaupun dibilang tradisional, kami punya mesin di atas. Satu kendala seperti yang kami alami sekarang saat ini, masalah minyak.
2: Minyak gitu, Pak.
3: Jadi kami harapkan sebetulnya ini program dari pemerintah kabupaten kota, membuat sebuah SPBU khusus untuk nelayan ini. Karena memang kami nggak mungkin lah bawa perahu kami ke SPBU ya, seperti itu. Jadi sehingga terkadang kami nggak dilayani di situ. Ya, jadi dibilangnya mana surat apa dulu, surat dari Dinas Perikanan, sedangkan kami itu nggak mungkin lah kami ambil bensin 5 liter itu kami pergi ke kantor apa Dinas Perikanan sekali baru kami ambil bensin, nggak mungkin itu. Mungkin baru saya bisa terrealisasi itu sekali seminggu itu kami ambil bensinnya. Tapi itu pun cuma untuk 5 liter. Jadi itu yang kami harapkan dari pemerintahan kota ini.
2: Kampung nelayan Desa Afia, Kecamatan Gunung Sitoli Utara berdiri pasca gempa yang terjadi tahun 2005 yang silam. Tanah tempat kediaman mereka berdiri dulunya ada laut yang kemudian mengalami surut sepanjang 100 meter. Ada sebanyak 7 kelompok nelayan yang berdiri di kampung tersebut. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
4: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan, sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
5: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah nggak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
4: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
6: Pelaku perencana dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja sudah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
4: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 447 anak di Jawa Timur resmi memperoleh penetapan perwalian melalui kegiatan perwalian serentak kerjasama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Pengadilan Sejatim dan pemerintah daerah. Dari RRI Surabaya, Faris Siarbo melaporkan.
7: Sebanyak 447 anak di Jawa Timur resmi memperoleh penetapan perwalian melalui kegiatan perwalian serentak kerjasama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Pengadilan Sejatim Timur dan pemerintah daerah. Melalui penetapan perwalian ini, anak-anak terlantar, yatim piatu, hingga disabilitas dapat mengakses berbagai hak sipil termasuk layanan pendidikan dan kesehatan. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Luhur Ikhtifar mengatakan penetapan perwalian ini menjadi bukti pemerintah hadir bagi seluruh kalangan masyarakat.
8: Hal ini muncul karena pertama banyak anak-anak kita yang terlantar, anak-anak yatim piatu yang tidak memiliki orang tua, begitu juga anak-anak dari korban kekerasan rumah tangga. Untuk itu, untuk bisa mereka mendapatkan hak-haknya, baik itu hak-hak tentang kehidupannya, kemudian pendidikan, argumen, nah oleh karena itu perlu dilakukan administrasi hukum secara benar dan baik.
7: Di sisi lain, pengurus Yayasan Sumber Kasih, Rajeng, menyampaikan apresiasi atas digelarnya penetapan perwalian. Dirinya menilai program perwalian sangat membantu anak-anak binaannya yang selama ini terkendala dokumen identitas sehingga sulit mengakses layanan dasar.
9: Program dari Pro dari Kejagal sangat membantu sekali karena untuk proses anak-anak kami yang sangat diperlukan untuk identitas ya, nah, untuk kayak kan bisa untuk boleh sekolah, nah, karena sangat-sangat terbantu sekali dan juga membantu.
7: Pasca penetapan perwalian, para wali yang ditetapkan diharap dapat memberikan pengasuhan terhadap anak-anak binaan dengan baik sehingga dapat membentuk generasi bangsa yang unggul dan berdaya saing. Faris Yerbo melaporkan.
0: Pihak UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kota Palangkaraya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal pengecekan kesehatan lengkap, sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, namun dengan harga terjangkau dan tidak membebankan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
10: Layanan kami juga terjangkau, jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk memeriksakan kesehatannya.
11: Laboratorium Kesehatan atau Labkes Kota Palangkaraya terus upaya meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah PAD melalui optimalisasi berbagai layanan laboratorium. PLT Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kota Palangkaraya, Hajah Harta, mengatakan peningkatan jumlah dan jenis pemeriksaan laboratorium, pengembangan layanan serta perluasan kerjasama dengan instansi pemerintah, fasilitas kesehatan dan masyarakat menjadi strategi utama untuk meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi jasa layanan. Menurut Hajah Harta, hal ini juga sejalan dengan rencana strategis UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Palangkaraya yang menargetkan peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan laboratorium.
10: Layanan kami juga terjangkau, jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk memeriksakan kesehatannya karena bisa mendapatkan pelayanan laboratorium yang berkualitas dengan biaya yang tetap ramah di kantong. Yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat adalah layanan surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba. Layanan ini biasanya diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi seperti melamar pekerjaan, pendaftaran sekolah, hingga penerimaan mahasiswa baru.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut, laboratorium kesehatan merupakan layanan penunjang kesehatan masyarakat yang memberikan berbagai pelayanan pemeriksaan laboratorium, baik di bidang kesehatan masyarakat maupun klinis.
12: Jadi mengenai sumber daya manusia, kalau dinas kesehatan itu kan layanan publik. Kalau layanan publik itu kan sampai saat ini tidak ada pengaruhnya. Jadi efisiensi anggaran tidak sumber daya manusia, tidak. Jadi sudah tersedia. Jadi untuk saat ini kaitan dengan efisiensi tidak terganggu.
11: Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menambahkan, selain mendukung pelayanan kesehatan, laboratorium kesehatan juga menjadi salah satu unit layanan yang berpotensi meningkatkan PAD melalui pelayanan laboratorium yang berkualitas, cepat, dan terpercaya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Informasi dari luar negeri, Indonesia masuk dalam daftar 42 negara dengan biaya visa turis termahal bagi warga Uni Eropa. Meski bukan yang tertinggi, biaya visa on arrival, Indonesia dinilai lebih mahal dibandingkan sejumlah destinasi wisata populer. Mengutip data Euronews Travel, data ini adalah perbandingan biaya visa dan izin perjalanan elektronik. Electronic Travel Authorization, berbagai negara. Data dihimpun dari tarif resmi yang diterbitkan masing-masing otoritas imigrasi. Dalam laporan itu, Indonesia menetapkan biaya visa on arrival sebesar Rp500.000. Biaya tersebut setara US dollar 31 dolar bagi wisatawan Uni Eropa yang memenuhi persyaratan. Nominal itu menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara tujuan wisata lain, seperti Kuba dan India pada periode tertentu. Kemudian Djibouti, Saint Kitts and Nevis, Bahrain, Seychelles, Selandia Baru hingga Kanada. Besaran biaya juga sesuai dengan tarif resmi yang diberlakukan melalui sistem e-visa Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. Euronews melaporkan Bhutan menjadi negara dengan biaya visa turis paling mahal bagi warga Uni Eropa. Selain membayar visa USD 40 dolar, wisatawan juga dikenakan Sustainable Development Fee USD 100 per orang setiap malam. Sementara Ghana menempati posisi berikutnya dengan biaya e-visa mencapai USD 260 dolar. Nigeria juga masuk dalam kelompok negara dengan biaya visa tertinggi, yakni berkisar 200 hingga 340 US dollar. Selain Indonesia, sejumlah negara Asia yang masuk daftar tersebut antara lain Jepang, Arab Saudi, Laos hingga Bangladesh. Meski masuk daftar negara dengan biaya visa relatif tinggi, tarif visa on arrival Indonesia masih jauh di bawah beberapa negara, di antaranya Bhutan, Ghana, Nigeria, Kamerun, hingga Aljazair yang mengenakan biaya visa hingga jutaan rupiah bagi wisatawan asal Uni Eropa. Beralih ke informasi olahraga. Memasuki pekan pertama gelaran ajang olahraga multi-event Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat, sejumlah daerah telah berhasil meraih puluhan medali emas. Berikut reporter Syah Manaf dari RRI Mataram melaporkan.
13: Jadi cabur itu sudah melaksanakan pertandingannya dari tanggal 12 Juli.
14: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat tahun 2026 memasuki pekan pertama pertandingan. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Sabtu 18 Juli 2026 pukul 23 WITA, kontingen Kota Mataram masih memimpin klasemen sementara dengan raihan 28 medali emas. Posisi kedua ditempati Kabupaten Sumbawa dengan 20 medali emas. Sementara Kabupaten Lombok Timur berada di peringkat ketiga setelah mengoleksi 13 medali emas. Ketua KONI NTB Mori Hanafi menegaskan, meski pembukaan resmi Porprov ke-12 NTB baru dilaksanakan pada 16 Juli, pelaksanaan pertandingan sejatinya telah dimulai lebih awal karena banyak cabang olahraga yang lebih dulu menggelar kompetisi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
13: Jadi secara resmi berlangsung dari tanggal 16 sampai tanggal 26 Juli. Walaupun demikian, beberapa cabor sudah melangsungkan pertandingan lebih dulu. Jadi cabor itu sudah melaksanakan pertandingannya dari tanggal 12 Juli atau hari Minggu, yaitu diawali dengan cabor aeromodel aerosport, ya. Itu ada Gantole, ada paramotor, dan bahkan sudah selesai menyerahkan ada 105 medali sudah.
14: Selain itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal berpesan agar para peserta Porprov ke-12 NTB bertanding dengan sungguh-sungguh. Ia juga menyampaikan bahwa NTB resmi ditetapkan sebagai tuan rumah bersama PON 2028 bersama NTT dan DKI Jakarta. Karena itu, Porprov menjadi ajang penting untuk mengukur kesiapan daerah dalam pembinaan atlet dan penyelenggaraan pertandingan.
15: Karena itu, momen Porprov

0: hingga kesiapan daerah kita menjadi tuan rumah yang sukses.
1: Porprov ke-12 NTB 2026 ini diharapkan tidak hanya melahirkan atlet-atlet berprestasi, tetapi juga menjadi arena pembuktian kesiapan NTB dalam menyambut PON 2028. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Warga Tambua dan sekitarnya, butuh dana dadakan? Ayo mampir di Gade Mas Nusantara KCP Atambua di Jalan Fatur Lidak, Kelurahan Berambu, Kecamatan Atambua Barat atau Pasar Baru Atambua, tepatnya di depan Pasar Ikan. Gade Mas anti ribet, cukup bawa KTP dan jaminan emas, dana langsung cair. Emas Anda aman, berasuransi, dan nikmati layanan cuci emas gratis. Keunggulan utama dari Gade Mas yaitu bunga murah 1,9% sampai 1,75%. Proses paling cepat atau taksiran harga tinggi, serta melayani pindah gadai dari

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Pro Dangdut.
1: Jalan-jalan ke kota tua, lihat ondel-ondel menari-nari. Duhai pendengar yang lagi dengar siaran, mari bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar perusahaan itu di mana saya Jenda berada, yang masih stay bersama kami saat ini, jangan hanya cuma dengar ya, yuk gabung, tapi dipastikan dengar gitu. Jangan tiba-tiba ucuk-ucuk, telepon dulu, jangan ya, supaya menghindari yang namanya siapa yang dinas ya sekarang, lagunya apa-apa saja, dan siapa-siapa yang sudah bergabung. Stop-stop ya, harus dengar biar tahu, supaya tidak menimbulkan banyak pertanyaan. Oke deh, ada sampaikan dulu lagu-lagu yang sudah disiapkan di sini ya. Itu diantaranya ada Suara Vildan, Demi Cinta Suci, Des Ayu Bucin, Loli Lovely, Ingat Rasanya Lupa Namanya, Aurel Octavia, Tamu Kondangan, Dela Monica, Putuskan Saja, Ica Oliva Rindu, Happy Asmara Santai Aja Cuy, Iqbal Pesonamu, Irsya Abu-Abu Cinta, Lesti Terkesan, Krisya adalah Aditikam Cinta, Julio Vio, Baik-Baik Saja, Mansur S, Teman Lama, Marisa Putri, Terlanjur Kaya. Terlanjur kaya mah tidak apa-apa. Mau apa-apa bisa ya. Tapi kalau yang lagi berusaha mau kaya, jangan terburu-buru, santai saja bro. Mau kaya miskin sama saja, yang penting kita bersyukur dan merasa cukup. Oke, gas. Siapa nih yang mau jadi penelpon yang pertama? Di KM pun nomor nih, satu untuk semua, untuk kamu, mau SMS, mau WhatsApp, mau voice note ya, mau telepon silakan di 0812-4601-0202. Dan jangan lupa, Anda juga bisa langsung komentar di Facebook kami, Raria Tambua. Oke, kita langsung sapa penelpon yang pertama. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang menjelang sore, apa kabar kada? Sehat?
1: Selalu sehat, Mas Idi. Ada yang harus ditanya dong, apa kabar?
2: Baik, puji Tuhan, sehat selalu seperti yang dulu. Nunggu kah Arda, nomornya ini aja, Mansur ya.
1: Mansur S ya. Ya, teman lama, oke. Baiklah, salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya spesial buat Arda pulang hati-hati ya. Salam di rumah Mama-mama Boma aja dulu. Salam, oke. Menjelang sore.
1: Oke, ini menjelang siang, menjelang sore. Selamat siang menjelang sore, Mas Edi. Oke deh, apapun itu, terima kasih ya Mas Edi. Ditunggu lagunya, nanti kita hadirkan ya. Dari Mansur S, Teman Lama. Itu lagu nomor 13. Siap, oke. Nah, yang mau telepon silakan ya di 0812 ya, di 0812-4601-0202. Baiklah, di Facebook juga ternyata sudah ada yang bergabung pendengar. Kita sapa dan baca dulu ya, kira-kira ada siapa di Facebook. Ada Bung Yuven Kais yang punya Fatu Veno, katanya shalom, selamat hari Minggu Kak Pro Dangdut dan untarlah kita. Oke, selamat hari Minggu juga. Dari Yuven Kais, menitip salam buat Verota Monop di Putun, Kakak Fenty Ayotupas, Bunda Desi Keva, Kakak Bella Mangga 2, Om Papi, singkatnya buat semua saja. Buat Kakak terima kasih, lagu nomor 1 Vildan, Demi Cinta Suci. Buat Kakak terima kasih, salam. Terima kasih kembali dan shalom juga untuk dirimu, Kak Yuven Kais di Fatu Vino TTS. Baiklah, untuk Anda tidak menunggu lama, kita nikmati dulu lagunya ya. Dari Mansur S dengan lagu Teman Lama, kemudian disusul tadi ya dari Vildan dengan judul itu lagu nomor 1 Vildan, Demi Cinta Suci. Tetap di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
2: Menembus batas kreativitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan talenta menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mandiri, berdampak, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Namun, transisi dari sekedar berkarya menjadi berbisnis seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku kreatif. Disinilah pentingnya penguasaan literasi keuangan dan strategi pemasaran yang relevan dengan karakter industri modern. Ketika kreativitas yang visioner dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk kreatif tidak lagi sekedar menjadi tren sesaat, melainkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan dan terus relevan melintasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi, dan jadikan produk kreatifmu sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Atam Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Buah Sore Ini, produksi RRI Atam Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi dunia.
1: Selamat pagi diriku.
0: Bes hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke. Aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku. Terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Produk Dur.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Tadi Aurel Octavia tamu kondangan. Kemudian ada Irsya Abu-Abu Cinta. Macam mana tuh Abu-Abu Cinta? Ya, semoga bisa menghibur Anda semuanya di sore hari ini. Dan pendengar Pro 1 masih di Prodangdut, yang mau gabung silahkan. Masih ada dari miliknya Aurel Octavia tamu kondangan. Oh, tamu kondangan sudah tadi ya. Ada Della Monica, putuskan saja. Kemudian ada Ica Oliva, rindu, yang lagi rindu, ayo gabung yuk. Ada Happy Asmara, santai aja cuy. Ada Iqbal, pesonamu. Lesti

0: Selamat berhari Minggu, selamat berlibur, selamat mempersiapkan diri juga untuk beraktivitas besok. Iya, besok hari Senin loh. Hari Senin, kawan. Iya. Jadi persiapkan diri Anda dengan sebaik-baiknya di hari yang baru, minggu yang baru, ya kan. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Kita baik, yang sudah bergabung tadi terima kasih banyak. Saya terima lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore. Iya, selamat sore Mas Edi. Iya, sehat.
1: Enggak ngantuk.
0: Tidak lah.
1: Semalam enggak ada awannya, sekarang banyak awannya nih.
0: Iya.
1: Prodangdut nih. Tadi nomor 2 apa tadi?
0: Nomor 2 Bucin Des Ayu sudah diputarkan. Oh, yang Dela Ica Oliva Rindu.
1: Ya, rindu lah dari sama Raya. Spesial salam-salamnya ya. Super.

0: dulu sehat dan tak lupa Nona Bella, ibu guru, jangan lupa juga ingat putri tunggal ini gak ada kabar putri tunggal sehat apa enggak nih, ayo cepat putri tunggal nih temen di kayaan sini yang sepian hari minggu gak ada orang nih yang gak ada orang sepi di kasihan ayo putri tunggal main apa buat bangun, bangun, bangun, sudah bangun ini sudah pada bangun tidurnya budaya apa di Bunda Desi juga Rosa, Maria Batara pada bangun di tempat di Dayang tuh gak ada kawannya kasihan ya megang-megang mikrofon aja sendiri Papi juga Ganara ayo cepat Ganara bangun ayo bangun bangun bangun nih tempat di Dayang bangun sendiri
1: baik
0: ya. Oke Papi kan di Wonosobo yang lain tetap berada aja tetap seluruhnya yang pulang aja
1: terima kasih selamat sore juga Mas Edi, saya lagi banyak temannya ini ya. Iya, yang lagi mendengarkan Prodang di sore ini terima kasih banyak semangat untuk Anda semuanya. Ada yang tidak bersemangat kah? Semangat dulu ya. Harus bersemangat di sore hari ini. Baik. Adakah lagi yang ingin bergabung di Prodang? Dangdut adalah kita Bunda Ima di Momere. Bang Hadi juga apa kabar? Semoga sehat selalu. Yang lagi pantau tapi tidak bergabung, terima kasih banyak ya. Selamat sore saja untuk semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat tidak kurang suatu apapun. Selamat melanjutkan aktivitas di sore hari ini dengan penuh semangat. Ya, yang siap-siap katanya mau lari sore biar sehat, silakan. Ya, banyak-banyak berolahraga biar sehat terus. Kemudian yang lagi jalan-jalan santai, jalan-jalan ya, ada berolahraga, jalan-jalan juga berolahraga ya, jalan-jalan santai, bersepeda juga atau lari-lari di sore ini silakan. Biar sehat. Baik, yang mau ke pasar, adakah yang mau ke pasar? Selamat berbelanja saja. Katanya bahan makanannya habis, jadi harus berbelanja. Silakan berbelanja ya sesuaikan dengan kebutuhan ya bukan keinginan ya kan karena sebenarnya kebutuhannya sedikit tapi keinginannya lebih besar daripada kebutuhan begitu ya. Ya sesuaikan dengan budget juga kalau budgetnya terbatas begitu jangan dipaksakan begitu prioritas harus ada harus bikin skala prioritasnya mana yang harus lebih diutamakan pada kebutuhan yang penting untuk Anda untuk keluarga Anda itu yang harus diutamakan. Keinginan itu menyusul kalau ada kelebihan ya kan. Ya. Intinya yang penting semuanya sehat dulu bahagia selalu ya kan. Kalau itu rezeki akan datang dengan sendirinya. Baik. Terima kasih ya sudah bergabung sekali lagi yang mau gabung kalau tidak sempat mungkin di luar jangkauan sinyalnya hilang muncul begitu ya kadang full kadang setengah kadang satu ya kan bisa lewat pesan teks saja pesan suara di masih di nomor yang sama di 0812 4601 0202.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Isa, S. Lilin, saksi bisu perjuangan, dengan tekad para memutuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, aku berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangat. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD, @MahfudMDOfficial. Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai Artificial Intelligence Generatif dengan probabilitas 97,8%.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Esencia es mi aura.

atau buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Buah sore ini, produksi RRI Atam Buah dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Berada Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, masih bersama kami sekarang pukul 16.22 menit. Tentu saja berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda semuanya di sore hari ini. Di antaranya pendengar Pro 1, mengubah pola pikir serba kekurangan yang sudah melekat lama di kepala memang membutuhkan perjuangan yang cukup besar. Namun, Anda pasti bisa melepaskan diri dari jeratan kecemasan finansial yang sangat melelahkan ini. Laman Wondermind membagikan beberapa langkah taktis dan strategis untuk membantu Anda keluar dari lingkaran setan tersebut, ya. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah berani duduk dan menerima emosi negatif yang muncul. Penulis buku Feel Good Finance, Aja Evans, memberikan pandangan profesionalnya tentang proses penting ini. Mengakui asal-usul ketakutan finansial masa lalu akan membuat Anda lebih mudah melangkah maju. Ini yang disampaikan oleh Evans. Dan proses penerimaan radikal ini sangat efektif untuk membantu Anda mengubah respons emosional menjadi lebih positif. Anda menjadi lebih siap melakukan perubahan perilaku keuangan yang jauh lebih sehat dan rasional. Langkah kedua adalah memeriksa secara detail seluruh data pendapatan, pengeluaran, dan tabungan real Anda. Banyak orang dengan pola pikir ini ternyata tidak mengetahui jumlah pasti uang yang mereka miliki. Kalau kondisi keuangan Anda sebenarnya aman, tanyakan pada diri sendiri alasan utama Anda tetap merasa takut. Evans menyarankan Anda untuk mulai menyisihkan uang dalam jumlah kecil secara rutin setiap bulannya. Tujuan utama dari metode sederhana ini adalah untuk membangun kembali rasa aman di dalam diri Anda. Anda juga harus berani menantang kembali keyakinan kuno yang keliru tentang fungsi utama uang. Yang berikutnya adalah mulai rutin memberikan afirmasi positif yang realistis kepada diri Anda sendiri. Katakan dengan lantang bahwa Anda mampu melewati setiap tantangan finansial dengan sangat baik dan bijak. Selanjutnya, Stephanie Sepeda menyarankan Anda untuk segera membangun sebuah ambivalent mindset yang seimbang. Pola pikir ini merupakan jalan tengah terbaik, maksudnya antara scarcity mindset dan abundance mindset, ya. Kemudian melalui formula psikologis ini, Anda diajak untuk bersiap menghadapi risiko terburuk sekaligus percaya semua akan membaik begitu. Dan pendekatan ini memang sangat logis untuk membantu mengurangi kecemasan berlebih secara perlahan tapi pasti. Kemudian disarankan juga Anda jangan pernah merasa ragu ataupun malu untuk meminta bantuan profesional kalau memang Anda sangat kesulitan begitu, ya. Konsultasi dengan seorang terapis keuangan terpercaya ini bisa memberikan perspektif baru yang lebih mencerahkan begitu, ya. Semoga dengan cara ini Anda bisa mengatasi pola pikir yang selalu kekurangan.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Supri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Supri naksir aku? Amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini, meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?

Masih di Pro 1 RRI Katambua, kita masih akan update informasi lainnya untuk Anda pendengar Pro 1. Program cek kesehatan gratis terus menunjukkan dampak nyata dalam memperkuat deteksi dini penyakit supaya bisa ditangani sesegera mungkin. Tidak berhenti pada deteksi, sejak 2026 CKG mulai memasuki tahap tata laksana atau pengobatan bagi peserta yang sudah terdiagnosis penyakit kronis, terutama hipertensi dan diabetes mellitus. Hingga 5 Juli 2026, sebanyak 59,6 juta masyarakat sudah mengikuti pemeriksaan kesehatan melalui program CKG, melampaui target mingguan yang sudah ditetapkan dengan dimulainya tahun ajaran baru di seluruh Indonesia. Dan Kementerian Kesehatan optimistis jumlah peserta akan terus meningkat sehingga target 130 juta peserta pada akhir 2026 tetap berada pada jalur pencapaian. Dan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, dikutip dari kemenkes.go.id, mengatakan CKG tidak hanya menjadi program screening terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia, tetapi juga menjadi fondasi untuk mengubah paradigma pelayanan kesehatan dari mengobati menjadi mencegah. Dan semakin banyak masyarakat yang melakukan cek kesehatan, semakin dini penyakit bisa ditemukan dan diobati. Tujuannya bukan untuk sekedar mengetahui siapa yang sakit, tetapi memastikan masyarakat tetap sehat dan produktif. Karena itu, CKG menjadi investasi kesehatan bangsa dalam jangka panjang. Menkes mengatakan data hasil CKG selama satu semester terakhir memberikan gambaran yang semakin jelas mengenai tantangan kesehatan masyarakat di setiap kelompok usia. Pada kelompok bayi baru lahir, hasil newborn screening menunjukkan bahwa dari 6 jenis screening yang dilakukan, penyakit jantung bawaan kritis menjadi kondisi dengan potensi prevalensi tertinggi. Dan sampai 28 Juni 2026, lebih dari 490 ribu bayi sudah menjalani screening menggunakan pulse oximetry. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,3% atau 20.946 bayi teridentifikasi memiliki indikasi kelainan yang memerlukan pemeriksaan lanjutan. Dan temuan ini memperkuat pentingnya kesiapan layanan jantung anak mulai dari deteksi dini, sistem rujukan hingga kapasitas rumah sakit dalam menangani penyakit jantung bawaan. Menkes juga mengatakan kelompok anak usia sekolah dasar, masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan adalah karies gigi, disusul peningkatan tekanan darah, gangguan status gizi, serta gangguan indera pendengaran dan penglihatan. Dan memasuki kelompok SMP, masalah kesehatan gigi ini masih menjadi temuan terbanyak. Selain itu, mulai terlihat peningkatan masalah kesehatan jiwa seperti kecemasan dan depresi, disertai meningkatnya risiko tuberkulosis, peningkatan tekanan darah, dan masalah gizi. Sementara itu, pada kelompok SMA, pola tersebut semakin menguat dan karies gigi ini menjadi masalah utama, diikuti peningkatan tekanan darah, gangguan kesehatan mental, risiko TB, serta persoalan gizi yang menunjukkan keseimbangan antara gizi kurang dan obesitas. Dan pada kelompok anak sekolah dan remaja, masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan adalah karies gigi yang dialami lebih dari 40% peserta yang diperiksa. Temuan ini diikuti oleh anemia 27%, peningkatan tekanan darah 21%, penumpukan kotoran telinga 7%, serta gizi lebih atau obesitas 7%. Dan menariknya, data juga menunjukkan bahwa persoalan gizi tidak lagi didominasi kurang gizi begitu ya, gizi kurang begitu. Proporsi anak dengan gizi lebih atau obesitas saat ini semakin mendekati angka gizi kurang, menandakan Indonesia menghadapi double burden of malnutrition, yaitu kurang gizi dan gizi lebih secara bersamaan. Dan menurut Menkes, temuan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk menyusun intervensi kesehatan yang lebih spesifik sesuai dengan kelompok usia.

Sit down.

beberapa peristiwa tersebut kami himpun rangkuman beritanya yang akan disampaikan oleh reporter Alfred Singh.

0: Inilah rangkuman informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Alfred Sengge. Antusiasme nobar Piala Dunia menghangatkan kebersamaan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, sangat menikmati suasana nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung sejak Juni kemarin. Menurut sejumlah pihak, masyarakat sangat menikmati nonton bareng dimaksud baik disabilitas maupun non-disabilitas.
1: Di kami dari awal Juni kemarin nonton bareng, memang luar biasa antusias masyarakat. Mereka juga mengucapkan terima kasih ke TVRI sudah menyiapkan layar dan juga ada berapa UKM sudah siapkan untuk sekitar cemilan.
0: Menurut Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, masyarakat Kota Kupang sangat antusias mengikuti pesta bola dalam bentuk nonton bareng yang digelar TVRI Nusa Tenggara Timur sejak Juni hingga final Piala Dunia pada 20 Juli 2026. Ia menjelaskan di kompleks TVRI selalu disediakan nobar yang dirangkai dengan kegiatan ekonomi oleh pelaku UMKM. Menurutnya, masyarakat sangat menikmati nonton bareng Piala Dunia.
1: Kami juga mengharapkan kawan-kawan yang ingin nonton silakan datang ke TVRI karena itu memang gratis. Kami menyediakan khusus untuk masyarakat NTT yang ada di Kota Kupang ini bisa berkumpul bersama, bisa menikmati siaran Piala Dunia kelas dunia dan sama-sama ngumpul. Terutama tanggal 12 kami mengadakan nobar besar bersama dengan JSI dari Jakarta dan beberapa undangan Prokopimda. Tanggal 12 itu pertandingan antara Inggris lawan Norwegia dengan Argentina melawan Swiss. Kami adakan nobar, ada game-game, ada hadiah dan juga ada UMKM untuk mendukung kegiatan nobar bersama.
0: Ketua Pertuni Nusa Tenggara Timur, Pratama Rizky Jelodo menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada RRI yang telah menghadirkan siaran langsung Bola Piala Dunia 2026. Ia mengaku sangat menikmati suasana dengar bareng bersama teman-teman tunanetra karena RRI menghadirkan komentator-komentator hebat berbahasa Indonesia sehingga para penyandang disabilitas dapat menikmati siaran bola dengan gembira dan menyenangkan.
2: Kami bersyukur bahwa tahun ini RRI memfasilitasi kami menyediakan komentator dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Lalu dalam hal mendeskripsikan jalannya pertandingan itu sangat akurat, sehingga teman-teman netra juga walaupun tidak bisa melihat, tapi sangat paham dan sangat mengetahui proses pertandingan yang sedang berlangsung. Dan itu kami sangat senang sekali.
0: Wakil Sekjen PSSI Nusa Tenggara Timur, Peter Fabuni, meyakinkan tempat-tempat nonton bareng akan semakin ramai dipadati pecinta olahraga sepak bola, terutama pendukung yang tim kesayangannya masih terus bermain hingga babak semifinal. Menurutnya, nonton bareng tersebut tentunya menunjukkan bahwa masyarakat sangat menikmati pesta bola dunia dan karena memang sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang mendunia dan sangat diminati masyarakat dunia. Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana P3AP2KB mendukung pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Program yang diinisiasi BKKBN Pusat ini mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak melalui Gerakan Ayah Mengantar ke Sekolah atau GAMAS dan Gerakan Ayah Mengambil Rapor atau GEMAR. Informasi selengkapnya disampaikan Rudi Hartono dari RRI Rotendao.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Kabupaten Rotendao mendukung pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Program yang diinisiasi BKKBN Pusat ini mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak melalui Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS dan Gerakan Ayah Mengambil Rapor atau GEMAR. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Rotendao, Diana Bulu, ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya Senin 13 Juli 2026 menjelaskan bahwa gerakan ini bertujuan memperkuat peran ayah dalam proses pengasuhan yang selama ini lebih banyak dijalankan oleh ibu. Melalui program tersebut, para ayah diajak aktif menampingi anak di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah.
4: Pada dasarnya roh dari kegiatan ini, dari program ini adalah ayah harus

0: parenting anak di rumah maupun di sekolah atau di luar lingkungan sekolah.
1: Diana Bulu menambahkan, pelaksanaan gerakan ayah mengambil rapor di Rotterdam mulai menunjukkan hasil positif meski belum dilakukan secara serentak di semua sekolah. Sementara pada hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru, banyak ayah terlihat mengantar anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut.
0: Pada hari ini dalam pantauan kami, banyak ayah-ayah sudah mengantar anak ke sekolah karena untuk program, dua program ini ada kebijakan dari pimpinan daerah, kepala daerah Pak Bupati sudah membuat surat edaran, dalam bentuk surat edaran mengajak semua ayah-ayah untuk dapat ikut terlibat.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendau berharap gerakan Ayah Teladan Indonesia dapat membangun adanya pengasuhan anak yang lebih seimbang antara ayah dan ibu, sehingga tumbuh kembang anak berlangsung lebih optimal melalui keterlibatan aktif kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki masa tahun ajaran baru 2026-2027, permintaan alat tulis kantor, ATK, dan perlengkapan sekolah mengalami lonjakan signifikan. Salah satu toko perlengkapan sekolah di Kupang, Apollo Stationery, mengaku kewalahan melayani akibat membludaknya pembeli yang datang untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah. Owner Apollo Stationery, Valen Apollo, mengatakan peningkatan pembelian sudah terasa sejak awal Juli. Mengantisipasi lonjakan tersebut, pihak toko telah menyiapkan stok sejak beberapa bulan terakhir.
3: Khusus penerimaan murid baru ini udah 2 minggu ya, dari tanggal 1 itu udah mulai rame. Permintaan kita tuh banyak yang ngambil untuk dikirim ke luar pulau, dan juga yang retail yang sehari-hari murid-murid beli. Itu sangat rame, udah mulai dari 1 minggu terakhir, karena udah hari ini kan udah separuh udah masuk, dan ada lagi yang nanti tanggal 20 ya kalau nggak salah, itu masuk sekolah lagi.
2: Untuk menarik minat konsumen, Apollo Stationery juga menyediakan paket hemat perlengkapan sekolah berisi pensil, bolpoin, buku penghapus, dan penggaris dengan harga sekitar Rp20.000 per paket. Valen memastikan stok barang tetap aman, kualitas produk terjaga, dan harga tetap kompetitif selama musim tahun ajaran baru.
3: Kalau ketersediaannya kita pasti ada karena kita sudah menghadapi ini setiap tahun. Jadi kita jauh hari itu kita sudah stok. Khususnya biasanya dari bulan April, Mei itu barang-barang ATK udah kita datangin untuk penjualan bulan Juni, Juli, menyambut ATK.
2: Di sisi lain, orang tua siswa juga mulai berburu perlengkapan sekolah. Salah seorang pembeli, Yeni Mbura, yang tengah mempersiapkan kebutuhan anaknya yang akan duduk di kelas 9 SMP, mengaku pengeluaran menjelang tahun ajaran baru selalu menjadi beban tersendiri bagi keluarga. Menurutnya, kebutuhan seperti seragam, buku, sepatu, hingga alat tulis harus dipenuhi dalam waktu yang hampir bersamaan. Meski harga perlengkapan sekolah dinilai tidak mengalami kenaikan yang signifikan, besarnya kebutuhan tetap membuat anggaran keluarga membengkak.
4: Kalau beta pun harapan, meminta pemerintah bisa lihat anak yang mau masuk baru toh, coba kasih beasiswa atau kasih keuangan untuk depo orang tua, mempermudah beli sepatu, beli baju, beli buku, begitu. Jadi sana dibebankan di semua. Memang itu orang tua pun tanggung jawab, tapi kan ada pemerintah yang bisa bantu.
2: Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi indikator bergeliatnya sektor perdagangan menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Para pelaku usaha optimis tren positif ini akan terus berlanjut hingga seluruh siswa kembali aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar. POPSI Nusa Tenggara Timur matangkan squad menuju PON 2028. POPSI Nusa Tenggara Timur mulai mematangkan persiapan dengan menjadikan setiap turnamen sebagai ajang seleksi dan pembinaan atlet menuju Pesta Olahraga Nasional PON 2028. Pekan Olahraga Nasional PON 2028 tinggal menghitung waktu. Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POPSI Nusa Tenggara Timur mulai mematangkan persiapan dengan menjadikan setiap turnamen sebagai ajang seleksi dan pembinaan atlet menuju Pesta Olahraga Nasional tersebut. Komitmen itu ditegaskan Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur Adrian Manafe saat membuka turnamen biliar Nainbal Wali Kota Cup 1 di Arena Birusa Biliar Kota Kupang. Menurutnya, seluruh atlet yang mengikuti kejuaraan tahun ini akan masuk dalam pemantauan POPSI. Penilaian tidak hanya didasarkan pada hasil pertandingan, tapi juga disiplin latihan, mental bertanding, dan konsistensi performa sebagai bekal menghadapi persaingan di level nasional.
5: Teman-teman semua, lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih

0: Popsi Nusa Tenggara Timur juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Kupang yang terus mendorong pembinaan olahraga biliar melalui penyelenggaraan berbagai kejuaraan. Dukungan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperbanyak jam tanding atlet sekaligus menjaring bibit-bibit potensial yang siap memperkuat kontingen Nusa Tenggara Timur. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, Popsi Nusa Tenggara Timur menargetkan terbentuknya skuad yang mampu bersaing dan meningkatkan prestasi daerah pada PON 2028.
1: Dengar, ini lomba ke depan ini skala nasional. Kalau Pak Wali Kota sudah kasih kita materi atau kasih kita support untuk kita membuat kegiatan hari ini, kita juga harus bertanding dengan baik. Jangan malu-malui nama Wali Kota.
0: Dengan waktu persiapan yang semakin singkat, Popsi Nusa Tenggara Timur menegaskan pembinaan tidak lagi berorientasi pada satu turnamen semata, melainkan pembangunan tim yang solid, kompetitif, dan siap mengharumkan nama Nusa Tenggara Timur di PON 2028. Pengabdian tidak mengenal batas usia, tetapi melalui pengalaman dan keteladanan yang dimiliki Persatuan Predatama Republik Indonesia atau para pensiunan ASN diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membimbing generasi muda serta berkontribusi bagi pembangunan Nusa Tenggara Timur khususnya di bidang pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya, Alo Tani melaporkan.
2: Masa purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan babak baru untuk terus berbagi pengalaman, membimbing generasi muda, dan menjadi penyejuk dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui PLH Sekda Yohanes Octavianus menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bertumpu pada generasi muda, akan tetapi membutuhkan kebijaksanaan dan pengalaman para senior-senior. Pemerintah NTT meminta para pensiunan ASN menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai pembangunan daerah, terutama mendukung generasi SDM melalui gerakan Milki Joni Belajar atau Jam Belajar di luar sekolah.
2: Kami mengajak PBRI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai program pembangunan daerah, antara lain mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia melalui gerakan Belajar Melki Joni yang membangun budaya belajar sepanjang hayat, meningkatkan literasi, disiplin, karakter, dan semangat berbagi pengetahuan kepada generasi muda. Menjadi mentor bagi ASN muda, pelaku UMKM, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas pemuda melalui transfer pengalaman dan nilai-nilai integritas.
3: Ketua PWRI Nusa Tenggara Timur Dr. Anus Johannes B. Kosapilawan kepada RRI menyampaikan bahwa semangat pengabdian para pensiunan ASN masih terus mereka lakukan dalam mendukung pemerintah. Menurutnya, banyak pensiunan ASN yang bergabung dalam PWRI bergelut di berbagai aktivitas pembangunan UMKM, pertanian, perkebunan maupun peternakan dan politik.
4: Kita juga mendukung pemerintah provinsi, kabupaten, kota, di mana mereka punya program, kita sebagai pensiunan tetap mendukung. Karena kita sebagai pengabdi awal, tapi sudah pensiun masih tetap mengabdi. Di bidang apa saja? Di bidang usaha UMKM, di bidang politik, di bidang pengacara, kita ada pensiun masih bergerak di bidang itu. Bahkan usaha-usaha yang lain, perkebunan, pertanian, masih ada pensiun yang bekerja di pertanian ataupun perkebunan.
3: Catatan RRI, Pengurus Persatuan Roedatama Indonesia PWRI Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 secara resmi dilantik oleh Gubernur NTT melalui PLH Sekda Yohanes Octavianus pada Jumat kemarin. Pemerintah dan para pensiunan ASN sama-sama berkomitmen membangun kemitraan dalam mendukung pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih produktif di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan UMKM maupun politik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Kementerian Sosial memulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Program ini diharapkan menjadi solusi pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Berikut laporan Andri Iskandar.
5: Suasana haru terlihat di Aula Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang saat para orang tua, khususnya para ayah, mengantar anak mereka mengikuti MPLS tahun ajaran 2006-2007. Salah satunya Andreas Lake, warga desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang mengantar putranya masuk kelas 1 SMP Sekolah Rakyat. Ia mengaku bersyukur karena anaknya mendapat kesempatan bersekolah di sekolah rakyat tanpa dipungut biaya. Ia berharap pendidikan tersebut menjadi jalan bagi anaknya untuk meraih cita-cita masa depan yang lebih baik. Ia juga mengatakan, dirinya rela mendampingi anak sejak proses kedatangan hingga malam hari sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan anak.
6: Paling ucap syukur kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Bupati Kupang. Kami sebagai orang tua, dari kemarin kami sudah mengantarkan anak-anak adik ke sini sampai jam 6 sore baru pulang. Ini mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden sudah menghadirkan sekolah rakyat untuk NTT khususnya di Kabupaten Kupang. Dengan itu kami masyarakat mengharapkan kedepannya apa yang anak kami cita-cita menginginkannya semoga tercapai kedepannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang, Julius Taklal, mengatakan pelaksanaan MPLS dan gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah merupakan bagian dari implementasi berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung pengentas kemiskinan melalui pendidikan.
7: Resolusi Presiden nomor 8 tahun 2005 tentang implementasi pengentasan kemiskinan dan menghapuskan kemiskinan ekstrim. Maksud dari terjelaskan kegiatan pelaksanaan MPLS ini dan kegiatan hari ini akan dilaksanakan melalui dua metode, yaitu pertama pelaksanaan MPLS dan yang kedua cek kesehatan gratis bagi seluruh peserta didik sekolah rakyat permanen Kabupaten Kupang tahun ajaran 2006-2007 berdasarkan maksud di atas dan membuktikan tujuan, maka tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor perangkat daerah dengan pelayanan kesehatan.
5: Sebanyak 270 peserta didik ditetapkan sebagai siswa sekolah rakyat Kabupaten Kupang, masing-masing terdiri dari 30 siswa SD, 120 siswa SMP, dan 120 siswa SMA. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap semangat gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah semakin memperkuat keterlibatan keluarga dalam mendukung pendidikan, sekaligus menjadi langkah nyata memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang berkualitas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang mulai dimanfaatkan untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi ratusan siswa dari keluarga kurang mampu dan diharapkan memperluas akses pendidikan yang layak sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
8: Sebanyak 270 siswa mulai menempati Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang yang menyediakan fasilitas belajar sekaligus tempat tinggal bagi para peserta didik. Seluruh kebutuhan dasar mulai dari ruang belajar, asrama, hingga fasilitas penunjang lainnya disiapkan pemerintah agar siswa dapat mengikuti proses pendidikan dengan nyaman. Kepala Satuan Kerja Prasarana Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur, Istiadi Nugroho, mengatakan sekolah ini telah dilengkapi ruang kelas, asrama bagi siswa dan tenaga pendidik, lapangan upacara, gedung serbaguna, dapur. Selain itu, sekolah juga telah menyiapkan fasilitas bagi sekitar 100 siswa tambahan yang akan bergabung dari sentra IFATA.
9: Jadi sekarang fungsional untuk 270 siswa. Kita sudah siapkan sekolah, kelas-kelasnya kita siapkan, asrama kita siapkan, ada 3 asrama, baik untuk peserta didik maupun tenaga pendidik dan juga wali, juga lapangan upacara, gedung serbaguna yang sekarang digunakan acara, tempat makan atau kantin, dapur juga sudah kita siapkan. Nanti menyusul ada 100 orang lagi yang dari sentra IFATA, yang sekolah rintisan, kita sudah siapkan juga untuk kelas dan asramanya. Kita sudah membuat zonasi, jadi area-area mana yang memang sudah bisa dipakai dan area-area yang memang tidak boleh dimasuki.
8: Sementara itu, orang tua siswa asal Fatuleu Tengah, Sylvia Talas, mengaku bersyukur anaknya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, program sekolah gratis ini sangat membantu masyarakat, khususnya keluarga petani yang selama ini terkendala biaya pendidikan.
10: Anak saya mengantar ke sekolah rakyat dari kemarin, dari sampai hari ini, mengantar dia ke sekolah rakyat untuk sekolah. Mama pun perasaan sendiri sangat senang karena sekolah rakyat ini tidak butuh biaya. Berterima kasih kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden Prabowo. Sekian dan harapannya tahun depan supaya anak masuk sekolah SMA sampai dia tuntas.
8: Sekolah rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui layanan pendidikan berasrama yang seluruh pembiayaannya ditanggung pemerintah. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Di Treskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur bongkar dugaan peredaran rokok ilegal di 4 kabupaten. Ribuan bungkus diamankan. Fencai Sakrias melaporkan.
11: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur berhasil mengungkap dugaan peredaran rokok yang tidak dilengkapi legalitas perizinan perdagangan dalam penyelidikan yang dilaksanakan di 4 kabupaten, yakni di Kabupaten Ende, Nagekeo, Ngada, dan Manggarai Barat. Dari hasil operasi tersebut, petugas menemukan sebanyak 9.271 bungkus atau 185.420 batang rokok yang diduga tidak dilengkapi izin legalitas perdagangan. Barang temuan tersebut terdiri dari beberapa merek, yakni Manri sebanyak 1.910 bungkus, As Jaya sebanyak 3.861 bungkus, serta Hammer sebanyak 3.500 bungkus dalam dua jenis kemasan berbeda. Pada RRI Selasa 14 Juli 2026, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Kombespol Hans Rahmatul Irawan mengatakan pengungkapan merupakan bentuk komitmen Polda dalam melindungi masyarakat sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
12: Penyelundupan rokok ilegal merupakan tindakan pelanggaran hukum dan kejahatan ekonomi yang menyebabkan kerugian besar pada keuangan negara khususnya dan pada sektor penerimaan cukai, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta mengganggu stabilitas ekonomi. Pengungkapan yang disampaikan pada hari ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri dan sinergitas Polri dengan instansi terkait dalam melindungi kepentingan masyarakat dan melindungi negara dari kerugian ekonomi serta penegakan hukum yang tegas.
11: Lebih jauh dikatakannya, peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan izin merupakan pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan masyarakat, negara maupun pelaku usaha yang taat aturan. Atas dugaan tersebut, penyidik menerapkan pasal 106 junto pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang mengatur kewajiban pelaku usaha memiliki perizinan di bidang perdagangan.
0: Dandim 1604 Kupang tinjau pembangunan 3 jembatan strategis di Kabupaten Kupang. Dandim 1604 Kupang, Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto meninjau 3 titik jembatan yang akan dibangun Satgas Jembatan Yon Sipur 13 Karya Atmaka guna membuka kembali akses masyarakat di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang. TNI Angkatan Darat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T. Di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dandim 1604 Kupang meninjau 3 titik jembatan yang akan dibangun Satgas Jembatan Yon Sipur 13 Karya Atmaka guna membuka kembali akses masyarakat di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang. Peninjauan dilakukan di Jembatan Kapsali, Desa Manubelon, serta Jembatan Noel Bisnain, Desa Tuakau, Kecamatan Fatulihu Barat, dan Jembatan Kapsali, Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Jembatan-jembatan tersebut menurut Dandim 1604 Kupang akan dibangun dalam waktu sekitar 5 hingga 6 bulan mulai dari Juli hingga Desember 2026 sebagai bagian dari program pemerintah yang didukung Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dandim 1604 Kupang, Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto berharap pembangunan jembatan permanen menjadi solusi bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun mengalami kesulitan akibat rusaknya akses penghubung lintas wilayah kecamatan di Kabupaten Kupang.
13: Dengan dibangunnya jembatan yang ada di Amfoang Barat Daya ini, tentunya kita berharap pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, yang dulunya masyarakat ataupun warga desa yang ada berada di sini akan disolir dengan dibangunnya jembatan. Bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar, baik dari desa ke kecamatan maupun dari desa ke kabupaten.
0: Selama proses pembangunan berlangsung, masyarakat masih memanfaatkan jalur sungai sebagai akses alternatif. Kondisi tersebut dinilai cukup berisiko, terutama saat musim penghujan. Karena itu, Kodim 1604 Kupang akan terus mendampingi pelaksanaan pembangunan hingga selesai.
13: Kami selaku Dandim, selaku yang memiliki kewilayahan, akan selalu memonitoring, selalu mendampingi apabila ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Satgas Jembatan. Kami selalu ada di tengah-tengah mereka.
0: Kepala Desa Oela Timur, Kecamatan Kupang Timur, APN Sukolo mengakui pembangunan jembatan oleh TNI menjadi harapan besar bagi masyarakat terutama di musim penghujan.
14: Ini suatu harapan yang selama ini digumuli oleh kami masyarakat Desa Oela Timur dengan akses jembatan yang sudah terputus sejak tahun 2022 31 Desember.
0: Pembangunan 3 jembatan di wilayah Empong ini diharapkan menjadi infrastruktur strategis yang mampu membuka keterisolasian wilayah, memperlancar konektivitas antar wilayah, serta mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kupang. KONI Nusa Tenggara Timur, Rapat Kerja Daerah, Rakerda tahun 2026 di Kota Kupang, Jumat 17 Juli 2026. Rakerda ini merupakan forum strategis organisasi dan menyusun langkah-langkah pembinaan olahraga prestasi di Nusa Tenggara Timur menuju tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsius Danurus kepada RRI di ruang kerjanya, Kamis 16 Juli 2026 menjelaskan Rakerda ini diawali dengan rapat bersama KONI Kabupaten Kota pada Senin kemarin. Lanjutkan dengan pra-Rakerda, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur mengemukakan sejumlah agenda penting dalam Rakerda dimaksud.
15: Pertama, sudah pasti kita akan melakukan rencana kerja untuk KONI kepengurusan 2025 sampai 2030. Kedua, teman-teman di KONI Pusat akan menyampaikan berbagai hal, termasuk mereka menyampaikan peraturan organisasi PON, dan kemudian mereka menyinggung tentang bagaimana kesiapan NTT untuk PON, dan kemudian mereka memberi informasi semua tentang bagaimana pelaksanaan PON, penyelenggaraan PON, termasuk prestasi PON.
0: Alfons Theodorus selaku Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nusa Tenggara Timur mengemukakan bahwa pola tuan rumah PON di Nusa Tenggara Timur adalah gotong royong antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Ia menyampaikan, kabupaten kota yang menjadi tuan rumah PON akan menyediakan anggaran tersendiri untuk mendukung multi-event ini di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat pada tahun 2028.
15: Teman-teman di kabupaten mensupport dalam tanda petik, mereka support pakai APBD 2. Karena sinyal APBN ini kan sampai detik ini belum ada sinyal yang menyatakan APBN akan mendukung. Walaupun kita tahu di dalam SK Tuan Rumah PON sangat jelas pendanaan itu dari APBN ada.
0: Sekretaris Pengurus Provinsi Persatuan Kriket Indonesia Nusa Tenggara Timur, Dr. Nus Ambau berharap Rakerda KONI Nusa Tenggara Timur pada Jumat 17 Juli 2026 benar-benar menghasilkan kesepakatan strategis untuk mempersiapkan diri menuju PON tahun 2028, baik sarana-prasarana maupun prestasi atlet. Agenda Rakerda NTT tahun 2026 di Kota Kupang meliputi pembahasan rancangan program KONI Provinsi tahun 2026-2030, membahas tindak lanjut hasil Munaslup KONI Pusat tahun 2026, membahas strategi pembinaan olahraga prestasi menuju PON, dan menetapkan jumlah cabang olahraga dan venue pertandingan yang akan tersebar pada kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan Pesta Olahraga Nasional PON ke-22 pada tahun 2028. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Alfred Sengge mengucapkan terima kasih dan selamat.

Angkasa Tubangsa di bawah.

atau buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Buah Sore Ini, produksi RRI Atam Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program kentongan Indonesia Cerdas, inflasi dan investasi, suara Nusantara, berada Asta Cita Berjaringan, ekonomi digital, Green Radio, dan mimbar agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam, hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

Pendengar Pro 1, pukul 18 nanti ya kami akan sampaikan warta berita untuk Anda. Namun sebelumnya pendengar, apakah Anda pernah mendengar tentang LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan? Nah, LPS ini adalah lembaga independen yang langsung bertanggung jawab ke Presiden. Tugasnya adalah menjaga dan melindungi uang kita, baik yang ada di bank maupun di perusahaan asuransi. Fungsinya tidak main-main karena LPS ini menjamin simpanan nasabah, ikut menjaga stabilitas sistem keuangan sampai mengurus resolusi bank yang bermasalah. Nah, mulai tahun 2028, LPS juga akan menangani perusahaan asuransi yang dicabut izinnya oleh OJK, termasuk menjamin polis asuransi kita. Dan yang makin bikin tenang, LPS kini hadir lebih dekat dengan kita melalui kantor perwakilan LPS 2 di Surabaya yang melayani seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTT hingga Kalimantan. Jadi menabung dan berasuransi dengan tenang saja.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Tunjangan khusus dokter spesialis di Belu, Malaka dan TTU telah tersalurkan sebanyak 4 miliar 500 juta rupiah. Wakil Bupati Belu instruksikan agar Satpol PP gencar melakukan patroli penertiban sampah di wilayah Belu.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, tunjangan khusus dokter spesialis di Belu, Malaka, dan TTU telah tersalurkan sebanyak 4 miliar 505 juta rupiah.
1: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPBN 2 terus mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

sendiri di wilayah perbatasan, pemerintah ingin memastikan para dokter spesialis memperoleh haknya secara tepat waktu sehingga dapat fokus memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Polri menambahkan

0: spesialis menjadi salah satu untuk dukungan data APBN terhadap pembuatan sistem kesehatan di perbatasan. Melalui langkah ini, KBPN Tengah berharap menjadi pemerintah daerah, rumah sakit, dan seluruh pemangku kepentingan terus terjaga sehingga pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan semakin berkualitas, merata, dan berkelanjutan. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
1: Wakil Bupati Belu instruksikan agar Satpol PP gencar melakukan patroli penertiban sampah di wilayah Belu.
2: Pemerintah Kabupaten Belu menegaskan komitmennya untuk mewujudkan daerah yang bersih dan bebas dari sampah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui langkah konkret dengan menginstruksikan Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP, agar gencar melakukan patroli penertiban sampah di seluruh wilayah Kota Atambua dan sekitarnya. Wakil Bupati Belu, Vicente Hornedo Salves, mengatakan patroli penertiban akan dilakukan secara intensif, mulai dari kawasan pasar hingga ke titik-titik yang selama ini menjadi lokasi pembuangan sampah oleh masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya serius pemerintah dalam menata kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dikatakan Kabupaten Belu telah memiliki peraturan daerah Perda yang mengatur tentang pengolahan sampah, oleh karenanya Satpol PP wajib mengawal dan menegakkan Perda tersebut agar tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Lanjut Wabub Belu, pemerintah telah menyiapkan tempat-tempat sampah di berbagai titik strategis, namun rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih menjadi tantangan utama, sehingga penertiban perlu dilakukan secara

Bupati Belu, ke depan pemerintah tidak akan segan-segan mengambil langkah tegas terhadap masyarakat yang kedapatan membuang sampah sembarangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, Wagub juga menegaskan peran seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah OPD di Kabupaten Belu sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat dan menjadi contoh dalam menjaga

0: angka tersebut, pemerintah Kabupaten Belu berharap dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dari Atambua, Febi Leolede, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke berita selanjutnya, BPBD Belu melakukan penyelarasan program kerja pasca pembentukan pengurus pelestarian daerah aliran Sungai Das RI RDTL. Egy Araujo melaporkan.

0: Ketiadaan lahan menjadi kendala intervensi bantuan unit perumahan bagi warga kurang mampu di wilayah Desa Persiapan Lakepehan, Kabupaten Belu.
1: Ketiadaan lahan masih menjadi kendala intervensi bantuan unit perumahan layak huni peruntukan warga kurang mampu yang ada di wilayah Desa Persiapan Lakepehan, Kabupaten Belu. Menurut Penjabat Kepala Desa Lakepehan, Narsinarus, pihaknya berupaya membantu warga yang saat ini memang membutuhkan unit perumahan layak huni untuk ditempati. Persoalan ikutan adalah keluarga yang hendak menerima lokasi bantuan namun tidak memiliki lahan sendiri.
2: Memang patut dibantu, akan membantu. Hanya memang yang menjadi persoalan tadi, misalnya kita boleh menyampaikan mohon bantu ini, tapi kan sekarang persoalan lahan juga, salah satu persyaratan kan harus ada lahan sendiri.
3: Ini menjadi kendala.
2: Ya, itu menjadi kendala. Kita boleh mengusulkan ini, kami punya kakak numpang sekian ratus misalnya, tapi kita cek lahan untuk lahan sendiri, untuk misalnya pemerintah mau bangun rumah kan juga persoalan itu. Pada prinsipnya kita mengusulkan saja, kita memasukkan data, nanti tergantung dari kabupaten yang entah nanti dapat program yang mana. Nah, kita pada prinsipnya masyarakat pada prinsipnya terima saja.
1: Pemerintah desa

Beralih ke berita luar negeri, Iran mengutuk serangan Amerika Serikat di dekat rumah sakit kanker anak Rumah Sakit Spesialis Shahid Bagail Kota Avaz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, membandingkan serangan tersebut dengan operasi brutal Israel ke banyak rumah sakit di jalur Gaza, Palestina. Serangan biadab ini yang mengingatkan kekejaman Israel terhadap fasilitas perawatan kesehatan menyebabkan penderitaan dan kecemasan yang hebat pada anak-anak yang dirawat di rumah sakit dan memaksa evakuasi darurat, kata Bagail, kutip Al Jazeera. Ini merupakan kejahatan perang pengecut terhadap manusia yang paling tidak berdosa, anak-anak yang dengan berani berjuang untuk hidup mereka, katanya. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi juga menyebut Amerika Serikat melakukan kejahatan perang dan mengecam serangan brutal itu. Serangan terhadap infrastruktur sipil merupakan pelanggaran piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Araghchi juga menyindir negara yang mengecam Iran karena meluncurkan operasi balasan. Serangan-serangan tersebut memperdalam kekhawatiran bahwa perang bisa lepas kendali dan segera signifikan menunda penyelesaian melalui negosiasi untuk mengakhiri konflik secara permanen. Amerika Serikat dan Iran padahal sudah sempat sepakat gencatan senjata dan menaikkan nota kesepahaman atau MOU yang berisi penghentian pertempuran hingga negosiasi dalam kurun waktu 60 hari. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Tunjangan khusus dokter spesialis di Belu, Malaka, dan TTU telah tersalurkan sebanyak 4 miliar 505 juta rupiah. Wakil Bupati Belu instruksikan agar Satpol PP gencar melakukan patroli penertiban sampah di wilayah Belu. Saya Intiki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Atom Buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah sore ini, produksi RRI Atom Buah dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Organisasi Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,5 Pro 1 Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RR Atam Buah, di mana sih?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2006. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi yang valid membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Atam Gua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Kisah UMKM yang kreatif, produksi dari RRI Surabaya.

0: Dina, aku punya ide nih.
1: Ide apa tuh?
0: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
1: Ide apa tuh, Bunga?
0: Kita buat es krim rasa durian gimana?
1: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
0: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
1: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
0: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian daripada yang enggak.
1: Masa sih?
0: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh, kamu suka gak sama durian?
1: Enggak, malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing ujung keliling kepala kuning. Duh, gak suka aku.
0: Idih, segitunya ya kamu sama durian?
1: Pokoknya no, no, no.
0: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
1: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
0: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
1: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
0: Ya kita coba dulu aja, siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula, ya harus optimis dong.
1: Baiklah kalau gitu.
2: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
0: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
2: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
0: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
1: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakal laris.

0: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
1: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
2: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
1: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
0: Aduh, Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang nggak mau mencoba es krim rasa durian kita.
2: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
0: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
2: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
3: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
0: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
2: Ah kamu bisa aja Bunga.
0: Tapi itu bener loh, coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini.
2: Oke, baiklah.
4: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
0: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
2: Ya Bu RT.
0: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
4: Sama-sama dek.
5: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Definisi stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti anak yang tumbuh kembangnya lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung turun, tidak aktif atau cenderung lebih pendiam, dan gigi terlambat tumbuh. Dan ciri-ciri ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua anak yang pendek masuk kategori stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.

bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Isindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: si Dudu, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu supaya kamu ingat waktu dan ingat

0: zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Ya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI, rela polisi, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
4: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
3: Ekstrem harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
5: Tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita, kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan harus bila mana memungkinkan pemerintah melakukan inovasi-inovasi baru, gerakan-gerakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
4: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musik. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk

0: sedang kami impun.
1: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
2: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, gak dapat dari MBG.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel Hareva melaporkan selengkapnya.
4: Kan di Waspada sudah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kayak mas kita. Gajinya oke.
5: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
6: 5 orang honor sekolah, 15 GTT Provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan
5: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
4: Kan kalau P3K itu guru sampai P3K itu kan di waspada sudah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kayak mas kita, gajinya oke.
6: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
4: Bisa berbeda Pak, semuanya JP-nya kurang di sekolah, kayak masih jam, masih menerima.
6: 1.9
4: Ya. Kemarin saya sudah ngomong sama ini, saya sampaikan arahan Bapak. Nanti tahun depan kita buat kaji peraturan Pak, kalau memang dibolehkan kita samakan saja, tidak dilihat lagi JP-nya.
5: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tata sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
7: Saya gunakan kulit, tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
8: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan dirinya

0: sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
1: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
0: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
2: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangun Jiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum di Yogyakarta.
0: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Haji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
4: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
5: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarnasu.
6: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut, karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
5: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
4: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
5: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air pada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak Perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
8: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 54 dan 54 sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya air asin tidak masuk ke Sungai Arut. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
7: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
9: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah, segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
7: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak jadi bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
10: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
11: Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber. Lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
12: Malam.
11: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali. Apa, Bang Rano?
12: Ya. Ini kan ini acara kita kan gak satu pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik. Pemantik sebagai hiburan rakyat, juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
11: Jadi bukan saja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
12: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
11: Terima kasih Bang Rano. Dan terdengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Salve, saudara dan saudari para pendengar setia RRI Atambua yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik bersama saya Robert Sawu Acong, penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Pada hari raya Sang Penebus yang Maha Kudus ini, Gereja Katolik mengajak kita memandang kembali kasih Allah yang begitu besar melalui karya penebusan Yesus Kristus. Untuk itu saya mengajak kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan ayat 43. Mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau Allah yang Maha Kasih dan penuh kuasa. Kami bersyukur atas kasih dan kuasamu yang tiada terbatas di dalam kehidupan kami. Terutama kami bersyukur atas bimbingan dan kesempatan yang kau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh mendengar dan merenungkan sabdamu. Kami mohon bukalah hati kami, agar kami mampu mendengar, merenungkan, dan mewujud nyatakan sabdamu di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumpuk. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikan kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari
dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertanya-tanya, mengapa Allah membiarkan kejahatan tetap ada? Mengapa orang yang berbuat jahat kadang justru tampak berhasil? Mengapa orang yang jujur sering mengalami penderitaan? Mengapa kebohongan, fitnah, korupsi, kekerasan, dan berbagai bentuk ketidakadilan masih terus terjadi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya juga tercermin dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus. Seorang tuan menaburkan benih gandum yang baik di ladangnya. Namun pada malam hari, datanglah musuh yang menaburkan lalang di antara gandum itu. Ketika tanaman mulai bertumbuh, para hamba terkejut melihat adanya lalang. Mereka segera menawarkan diri untuk mencabutnya. Tetapi sang tuan menjawab dengan sebuah kebijaksanaan yang luar biasa. Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Jawaban ini menunjukkan hati Allah. Allah bukan tidak peduli terhadap kejahatan. Allah juga bukan tidak mampu melenyapkan dosa. Namun Allah adalah Bapa yang panjang sabar. Ia memberikan waktu bagi manusia untuk bertobat. Ia memberi kesempatan agar mereka yang masih hidup dalam dosa kembali kepadanya. Inilah wajah Sang Penebus. Yesus datang bukan pertama-tama untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Salib menjadi bukti nyata bahwa kasih Allah selalu lebih besar daripada dosa manusia. Saudara dan saudari yang terkasih, Hari Raya Sang Penebus Maha Kudus yang gereja rayakan hari ini mengingatkan kita bahwa penebusan Kristus masih terus bekerja dalam kehidupan kita. Kita semua pernah menjadi pribadi yang lemah. Kita pernah jatuh dalam dosa. Kita pernah melukai sesama. Kita pernah gagal mengasihi Tuhan. Namun Kristus tidak menyerah terhadap kita. Ia tidak langsung menghukum kita. Ia memberi kesempatan. Ia menunggu. Ia mengetuk pintu hati kita. Ia mengundang kita untuk kembali. Kesabaran Allah bukanlah kelemahan. Kesabarannya adalah kasih yang memberi ruang bagi pertobatan. Maka jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Barangkali selama ini kita masih memelihara dendam, masih mudah marah, masih sulit mengampuni, masih suka berbicara buruk tentang orang lain, masih hidup dalam kebiasaan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Hari ini Sang Penebus kembali berkata, "Aku belum menyerah kepadamu. Bangkitlah, bertobatlah. Aku masih membuka pintu belas kasihku." Saudara dan saudari, perumpamaan ini juga berbicara tentang gandum. Yang menarik, gandum tidak berhenti bertumbuh hanya karena ada lalang di sekitarnya. Ia tetap tumbuh, ia tetap menghasilkan bulir, ia tetap berbuah. Ini menjadi gambaran kehidupan orang beriman. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Di tempat kerja, mungkin kita melihat ketidakjujuran. Di lingkungan masyarakat, kita mungkin menemukan berbagai bentuk kebencian. Di media sosial, kita menyaksikan fitnah, ujaran kebencian, dan saling menjatuhkan. Bahkan dalam keluarga pun kadang muncul pertengkaran, egoisme, dan luka-luka batin. Namun Yesus tidak meminta kita menjadi seperti lalang. Ia meminta kita menjadi gandum. Artinya, tetap bertumbuh dalam kasih meskipun berada di lingkungan yang sulit. Tetap jujur ketika orang lain memilih curang. Tetap mengampuni ketika disakiti. Tetap rendah hati ketika dihina. Tetap berbuat baik ketika tidak dihargai. Sebab kekuatan orang Kristiani bukan terletak pada situasi yang ideal, melainkan pada kesetiaan kepada Kristus. Saudara dan saudari, ada satu godaan yang sering muncul dalam kehidupan rohani kita. Kita lebih sibuk mengamati lalang daripada merawat gandum. Kita cepat melihat kesalahan orang lain. Kita mudah menghakimi. Kita senang membicarakan kekurangan sesama. Padahal mungkin lalang yang paling berbahaya justru sedang tumbuh di dalam hati kita sendiri
dalam bentuk kesombongan, iri hati, keegoisan, kemalasan, kebencian, kurangnya berdoa, kurangnya kasih. Karena itu Injil hari ini mengajak kita lebih dahulu membersihkan hati kita. Mintalah Roh Kudus agar benih-benih lalang itu tidak semakin berakar dalam diri kita. Jangan biarkan dosa menjadi kebiasaan. Jangan biarkan hati menjadi keras. Jangan biarkan luka berubah menjadi kebencian. Biarkan kasih Kristus mengubah hati kita setiap hari. Saudara dan saudari yang terkasih, ada satu pesan yang sangat menghibur dalam Injil hari ini. Berbeda dengan lalang yang tidak dapat berbuah menjadi gandum, manusia masih bisa bertobat. Inilah kabar sukacita iman kita. Tidak ada orang yang terlalu berdosa sehingga tidak bisa diselamatkan. Tidak ada hidup yang terlalu hancur sehingga tidak dapat dipulihkan oleh Kristus. Selama kita masih diberi napas kehidupan, selalu ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Itulah mengapa gereja tidak pernah lelah mengajak kita menerima sakramen tobat, memperbarui hidup doa, memperdalam sabda Tuhan, dan semakin mengasihi sesama. Karena penebusan Kristus selalu memberi harapan baru. Saudara dan saudari, mari kita mulai dari keluarga kita sendiri. Jadikan rumah kita tempat bertumbuhnya gandum. Biasakan saling menghargai, saling mengampuni, saling meneguhkan, saling mendoakan. Berikan apresiasi kepada anggota keluarga yang berusaha hidup jujur dan baik. Bangun komunikasi yang penuh kasih. Dengan demikian, keluarga menjadi ladang Tuhan yang menghasilkan buah-buah keselamatan. Akhirnya, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa akan ada masa panen. Akan datang saat di mana Tuhan menyatakan keadilannya secara sempurna. Karena itu, jangan berkecil hati ketika melihat kejahatan masih ada. Jangan putus asa ketika kebaikan seolah tidak dihargai. Tetaplah menjadi gandum, tetaplah menghasilkan buah, tetaplah percaya bahwa tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Sang Penebus yang Maha Kudus telah lebih dahulu menunjukkan jalan itu. Ia setia sampai wafat di kayu salib, dan karena kesetiaannya lahirlah keselamatan bagi dunia. Kiranya kita pun diberi rahmat untuk setia bertumbuh dalam iman, berharap dalam kasih, dan menghasilkan buah-buah kehidupan, sampai akhirnya kita diperkenankan masuk ke dalam lumbung kerajaan surga. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, Sang Penebus yang Maha Kudus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak pernah habis. Terima kasih karena Engkau begitu sabar menantikan pertobatan kami. Bantulah kami agar tetap menjadi gandum yang menghasilkan buah, meskipun hidup di tengah dunia yang penuh tantangan. Jauhkanlah benih-benih dosa dari hati kami. Ajarlah kami untuk mengampuni, mengasihi, dan setia mengikuti kehendak-Mu setiap hari. Semoga pada akhirnya kami layak berkumpul bersama-Mu dalam kerajaan surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penebus kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati dan menolong kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Pendengar RRI, tahukah Anda dampak dari inflasi? Inflasi memiliki cukup banyak dampak bagi perekonomian suatu negara. Di antaranya, inflasi bisa menggerus daya beli masyarakat. Jika kondisi daya beli menurun, maka masyarakat akan lebih irit berbelanja. Padahal, motor penggerak ekonomi suatu negara salah satunya ditopang melalui konsumsi masyarakat. Jika masyarakat mengurangi belanja, otomatis pertumbuhan ekonomi akan bergerak lambat atau stagnan, bahkan bisa lebih rendah. Inflasi juga berpengaruh dan merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan menjadi stagnan. Tetapi, biaya pengeluaran atau belanja membengkak karena kenaikan harga barang atau jasa yang menjadi kebutuhan utama. Dampak selanjutnya dari inflasi adalah memengaruhi kemampuan ekspor sebuah negara. Akibat inflasi, biaya ekspor menjadi lebih mahal dan daya saing produk ekspor menurun yang bisa menyebabkan devisa berkurang. Inflasi juga bisa mempengaruhi minat orang menabung di bank. Hal ini disebabkan karena bunga simpanan tabungan menjadi lebih kecil karena tergerus inflasi. Belum lagi, menabung di bank juga mengeluarkan biaya administrasi setiap bulan, sehingga bunga yang diperoleh nasabah semakin minim. Lebih jauh, inflasi dapat mempengaruhi kestabilan mata uang suatu negara. Kestabilan kurs mata uang mengandung dua aspek, yakni kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Kondisi inflasi pun bisa mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit, karena bisa menjadi

0: yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia is in.
1: Ahora.
0: Aku.

Dengar Persatu RRI Tembua di mana saja Anda berada, masih bersama saya di program berikutnya, yaitu musik dan info budaya yang kami update dari rri.co.id hari ini. Pendengar Persatu RRI Tembua, kita di musik dan info budaya di Kabupaten Belu kali ini. Budidaya Belu, Pius Fahik mengatakan bahwa tradisi Belis adalah simbol penghormatan terhadap rahim. Saya prihatin karena generasi sekarang mulai mengabaikan kesucian rahim seorang perempuan. Leluhur orang Belu sangat menghargai perempuan dan tidak pernah melakukan tawar menawar. Nilai Belis yang diberikan merupakan bentuk penghormatan tinggi terhadap martabat kaum ibu. Banyak orang salah paham dan menganggap Belis sebagai gaya biaya pengganti air susu ibu. Padahal makna sebenarnya adalah menghargai proses perkembangan manusia yang hanya terjadi dalam rahim perempuan. Perempuan menjelaskan bahwa manusia hanya bisa berkembang biak melalui rahim seorang ibu. Itulah alasan utama mengapa leluhur mewariskan tradisi Belis kepada seluruh masyarakat Belu. Sangat tidak mungkin seorang laki-laki mengambil anak perempuan orang lain tanpa sebuah penghargaan. Orang tua telah berkorban besar untuk membesarkan anak perempuan mereka hingga usia dewasa. Belis mencerminkan status sosial yang sudah diatur sejak zaman para raja. Menurut Pius Fahik, ukuran Belis bagi kaum bangsawan biasanya menggunakan hitungan angka 7 yang sekarang. Sementara itu untuk masyarakat umum lainnya menggunakan hitung angka 5 atau 3. Pihak keluarga tidak akan pernah mundur karena hal ini yang menyangkut kehormatan rahim perempuan. Masyarakat harus terus menjunjung tinggi nilai luhur yang telah diwariskan oleh luhur, tegas. Informasi ini kami update dari RRI

perubahan pacuan. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September, lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat, di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggetak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat.

0: Tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban.
1: Aku maunya kamu ikut aku.
2: Aku gak mau. Jangan paksa aku dong.
1: Oh, jadi gini, kamu udah gak sayang lagi sama aku.
2: Aku sayang sama kamu, tapi pilihanku gak bisa dipaksain. Walaupun kita beda pilihan, yang penting kita gak beda tujuan. Sama-sama untuk Indonesia, kan?
1: Iya deh. Jadi 14 Februari nanti, kita tetap kasih suara, kan?
2: Tetap dong, sayang. Kan 14 Februari 2024 hari kasih suara, juga hari kasih sayang aku ke kamu.

ada di pantai begitu. Sebelumnya kalau yang pohon itu, kalau yang di pantai itu khusus pembersihan ya. Kalau misalnya penghijauan itu kami datang ke misalnya TK atau SD itu yang kami lakukan yang namanya penghijauan. Kami bekerja sama dengan bagian dinas lingkungan Kabupaten Alor, kemudian dari dinas lingkungan memberikan kami berupa apa bibit-bibit pohon yang kemudian kami bersama teman-teman bergerak ke sosialisasi ke tiap-tiap sekolah, mengajarkan kepada anak-anak kalau pentingnya lingkungan di Kabupaten Alor, selagi juga dengan melakukan yang namanya penanaman pohon itu. Ya, untuk di sekolah itu kalau tidak salah ya, yang pertama kami bergerak itu di SD Negeri Bungawaru, kemudian juga kami bergerak di ini TK PAUD, kalau tidak salah 2 PAUD, jadi ya totalnya mungkin dalam beberapa tahun ini sudah 4 ya, 4 ditambah dengan apa namanya penanaman untuk apa namanya untuk komunitas kami juga yang besar ya, seperti itu. Dan dengan program kerja sebelumnya yaitu dalam membersihkan sampah-sampah yang ada di pantai begitu.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Ah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Pendengar Pro 1 Radio Tempur, di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya seputaran NTT. Kali ini kita, pendengar Pro 1 Radio Tempur, di mana saja Anda berada, kita di info budaya di Kabupaten Alor. Festival budaya ala Baloe musim panen tahun 2026 berlangsung meriah di Kampung Adat Tula Gadong, Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut. Kegiatan tahunan ini tersebut menjadi momentum penting dalam menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat identitas masyarakat setempat. Festival dihadiri Wakil Bupati Ruki Winario bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkiasedek Bilin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Safyudin Jawa, serta para pemimpin organisasi perangkat daerah Kabupaten Alor. Rangkaian kegiatan ini dipusatkan pada ritual adat makan baru padi sebagai ungkapan syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas hasil panen yang melimpah. Tradisi tersebut telah diwariskan secara turun-temurun menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat Tula Gadong. Mewakili pemerintah Kabupaten Alor, Sekretaris Daerah Melkiasedek menyampaikan apresiasi kepada seluruh tokoh adat, orang tua, dan masyarakat yang telah menjaga serta melestarikan tradisi tersebut hingga tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Orang yang berbudaya adalah orang yang memahami adat, dan orang yang memahami adat adalah mereka yang mampu mengelola budaya untuk mendukung membangun pemerintah. Ia menegaskan bahwa budaya merupakan salah satu pilar penting dalam membangun daerah dan harus terus dipelihara sebagai identitas masyarakat Alor yang kaya raya tradisi dan kearifan lokal. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: pagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada di edisi malam ini, saya Jeffrey Mfutis yang akan menemani Anda di program kita, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mari kita bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, hanya di Pro 1 RRI Tembua di malam ini, dengan lagu pilihan terbaik Anda. Silakan tinggalkan komentar di sini melalui WA, SMS, telepon, boleh, dan di Facebook RRI Tembua di Ruang Rindu malam ini. Saya Jeffrey Putih, stay menemani Anda. Saya sudah siapkan ada 10 lagu. Ada Lola Tricel, Anggrek Hitam, ada Maria Belina, Tak Ingin Sendiri, ada Didi Dores, Badai Berlalu, ada Goplo, Karena Iseng, ada Li Sugiyato, Aku Selalu Mengalah, ada Blackwater, Cerita Tentang Kita, ada Winnie Penjahitan, Untuk Bahagia, ada Dina Marina, Jejak Aku Cinta Kamu, ada Dewi Wiyun, Jangan Ditanya, ada yang terakhir, ada Edi Silitonga, Biarlah Sendiri. Oke, pendengar persatuan terbuat di mana saja Anda berada, mau bergabung di WA boleh, di line telepon, di Facebook Radio boleh. Saya setia menunggu Anda di edisi malam ini. Oke, kita sapa yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bung Jeko.
1: Selamat malam juga Ma Ina di Nik-Niki. Apa kabar di malam ini?
2: Kabarnya Ma Ina bersama keluarga sehat walafiat Bung Jeko, tapi suasananya dingin.
1: Oh iya, musim dingin toh.
2: Ya.
1: Oke, baik Ma Ina.
2: Lagunya itu Dina Mariana kok Bung Jeko.
1: Lagu apa itu?
2: Dina Mariana tadi.
1: Oke, Tak Ingin Sendiri.
2: Ya. Salam yang pertama buat Bung Jeko yang lagi bertugas, dan semua kru RRI atau buat di mana saja berada, diucapkan selamat malam. Tetap semangat, Tuhan Yesus selalu memberkati, dan buang hati-hati di jalan.
1: Amin, terima kasih Mia.
2: Ya, sama-sama. Salam yang berikut, ada Ben Sireni Ayo Tupas, ada Bang Fideli Soef, ada Putra Tengah di Fakfak, Mbak Wiga Wonosobo, ada Vero Tomo Nopi Putu, di sana juga ada Kakak Edun Sepa bersama Bapak Guru, ada juga Paman Boksi Sekolah Jadi Ursulin, ada juga Bung Papi Fernandez, Bung Yeri, Bung Marcel, Putra Mus, ada juga Bella, ada Marina, ada Bapak Ten Arjenghari, ada Pujangga Wayata, ada Bung Damos, ada juga Bung Nara, ada Bung Dimas, Bapak Timo. Lalu ucapkan selamat malam buat semua. Ada Bapak Bento, ada Bapak Edi, ada Bapak Janu, ada juga Mon Anus, ada juga Mon Meta, ada juga Mon Doni Garmo. Saya ucapkan selamat malam. Ada Bapak Desi Rebo-Rebo, ada Maria

0: tingkat borong buat semua-semua secebung Jeko yang lagi pantau pada malam ini nih. Ucapan salam kompak-kompak selalu lewat udara.
1: Okay,
0: buat Bung Jeko tetap semangat, pulang hati-hati di jalan, jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah. Makasih banyak Bung Jeko, salam, selamat malam.
1: Oke, salam, selamat malam.

0: ngobrol nih, Ju.
1: Lewat lagi.
0: Apa kabar Bang Kiros di malam ini, Kota Sari?
1: Puji Tuhan, kabarnya baik. Salam Argentina.
0: Salam Argentina. Oke, salam Argentina. Ada met nonton bareng kok, Abang?
1: Ini lagi nonton bareng ini.
0: Oh ya, mantap, terbaik. Oke, Abang.
1: Lagunya sebelum salam, lagunya Lola terakhir nomor 1.
0: Oke, angkret kita. Oke, guys, salam-salamnya, Abang.
1: Tentunya yang pertama buat adik tetap sehat selalu, semoga diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Kemudian ada metabu yang barusan lewat, selamat malam saja bersama keluarga di sana, selalu sehat, Tuhan Yesus memberkati. Ada fans-fans Adi, Dela Puspita, Abang Nara, Bapak Fernandez, jadi si Rebo-Rebo, Bapak Ibu Melaka, Muntio di Tumbakun, selamat malam saja. Kemudian ada Bapak Bento, Bapak Guru Ope, Mas Idi, Bapak Ten, singkatnya buat semua saja, selamat malam. Buat adik yang bertugas malam, terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk Abang Terus, selamat malam. Oke, pendengar Prosa TV Tembua, masih adakah yang bergabung bersama saya di Rumah malam ini? Boleh bergabung sama dulu. Kita sapa lagi nih dari Kota Soe, Kota Dingin. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Kak Jeffrey.
0: Selamat malam Kakak John, apa kabar di malam ini?
2: Kabarnya baik. Kalau sebaliknya Kakak?
0: Kabarnya puji Tuhan baik. Kakak John.
2: Baik. Atabuan ulai Kakak Ade.
0: Kemana?
2: Atabuan ulai Kak.
0: Kak kena ul.
2: Hai iyan ulang Pak Nason esnen menenoki Nason.
0: Oh, berarti nonton barengnya berat ini kalau hujan ini.
2: Iya, memang berat. Karena di sini hujan pokoknya dari pagi sampai malam-malam sampai pagi, ketemu pagi lagi. Iya. Saya buka pintu dulu Pak Jeffrey.
0: Oke, Kakak John.
2: Ruang rindu berbagi memori lewat lagu Kak Jeffrey.
0: Oke, terima kasih. Lagu apa?
2: Lagu mana yang belum putar Kak J?
0: Masih 7 lagu yang belum, masih 8 lagu yang belum diputar. Ada Didi Dores, Pada Berlalu. Ada Goplo, Karena Iseng. Wah. Ada Li Sukiyati, Aku Selalu Mengalah. Ada
2: Didi Dores.
0: Apa itu?
2: Dan
0: Didi Dores.
2: Ya.
0: Oke, Pada Berlalu. Oke, salam-salamnya Kakak Jo.
2: Iya. Ya, salam yang pertama buat adik Terus Temur dan Ardi Putun, Mama Rosa, Mama Ina di Niki-Niki, Mama Steven Joen Lasi, Putra Seloki, Bunda

0: nasi, tiket pak. Terus ya, kiki, tadi ya sekarang kasih waktu kantor Evan kami ada juga. Terus buat Andreas bisa yang sementara ada kantor radio juga, selamat malam Bapak Andreas bisa. Terus dan sama media Mustafa itu yang ada di juga sementara terpantau, selamat malam. Terus yang terakhir buat Pak Jamin Agasatu bersama istrinya sementara sedih istirahat, tetap menjus memberkati. Terus yang terakhir buat kakak yang bertugas, tetap semangat, pulang hati-hati di jalan, tetap Tuhan Yesus memberkati sampai rumah.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Jo. Oke. Oke, selamat malam Kak Jo. Selamat juga untuk Kak Jo yang ada di kota Soe. Katanya Soe hujan, hujan terus di kota Soe tadi ini. Semoga Kak Jo terhibur selalu di sana, ditunggu lagunya. Kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kak Jeffrey.
1: Selamat malam juga Kakak Maria, apa kabar?
2: Apa kabar?
1: Kabarnya baik, puji Tuhan. Kakak Maria juga apa kabar?
2: Sama seperti Kak Jeffrey.
1: Sama. Oke, baik. Oke, Kakak Maria, mau request lagu apa?
2: Masih apa? DNB Sesa sudah.
1: Oh, DNB Sesa tadi mana ya? DNB Sesa di mana dia tadi? DNB Sesa tidak ada sendiri. Malam, tidak ada di malam ini.
2: Oh, jadi Doris.
1: Jadi Dores tadi sudah di request oleh Kakak John yang ada di Soe.
2: Oh, yang belum di request itu apa-apa Kakak?
1: Yang belum di request itu ada Gomblo Karena Iseng, ada Lis Sugiyato Aku Selalu Mengalah, ada Black.
2: Oh, itu
1: saja Lis Sugiyato ya. Oke, baik
2: ya. Biar kita selalu mengalah,
1: Pak. Harus selalu mengalah, betul.
2: Ya.
1: Oke, salam-salamnya ke kemarin.
2: Salam yang pertama buat Kak Jeffrey di studio bersama Bung operatornya. Selamat bertugas, Tuhan Yesus memberkati. Pulang Titi DJ, tertitip salam buat keluarga di rumah.
1: Oke, terima kasih.
2: Buat fans-fans yang sudah lewat, Mama Indonesia Niki, Kakak John Jesoe, salam kenal. Ada Bung Janu, ada Vero Tamono bersama Mama Marianya, ada Mama Andro, Mama Jiven, ada Yuven Kaes, ada Marina, ada Bella Pespita, Mas Edi, Paman Nasrul, Paman Boksi, Abang Bento, ada Abang Marcel, ada Bunda Ima, Pak Guru Oke, Om Papi Walawaru, Ibu Fenty Ayat Tupas, ada Bapak Ten, ada Mama Sena, Abang Pujangga Wayata, ada Kakak Nara, ada Abang Damos, ada Mbak Wiga, ada Putra Tenga, ada Bang Le, ada Bang Hadi, ada Putra Manado, ada Maun Anus, yang Bapak Tirosa, yang lain satu ratus saja. Okay, oh, ada baik. Bunda Desi masuk sudah. Yang lain Sapura, oh Abang Tio di Tembakun, ada Putra Kisir. Yang lain satu ratus saja buat Kakak Jeffrey. Terima kasih, selamat malam.
1: Kita sapa lagi dan kita akan putarkan lagu lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam Ruang Rindu, apa kabar? Muncul dari mana?
1: Liburlah Mas Edi. Apa kabar juga Mas Edi? Di mana sekarang?
0: Seperti yang dulu, masih seperti yang dulu, menunggu Pak Jeffrey.
1: Oh,
0: yang sangat setia.
1: Bagus, mantap Mas Edi.
0: Mantap sekali. Tadi iseng ke apa lagi ke bawah, Pak?
1: Apa itu?
0: Yang belum direquest iseng ke bawah apa lagi?
1: Oh, yang belum direquest itu ada
0: iseng.
1: Gomblok. Karena iseng. Terus? Ada blackboarded cerita tentang kita.
0: Apa? Cinta tentang kita.
1: Cerita tentang kita, Mas Edi.
0: Terus.
1: Ada Benny penjahitan untukmu bahagia.
0: Ih, mantap sudah itu aja bahagia.
1: Bahagia, Bini penjahitan. Oke, Mas Edi, salam-salamnya.
0: Terus ya, buat Jeffrey, salam buat keluarga di rumah, gunakan hati-hati ya.
1: Amin, terima kasih Mas Edi.
0: Dan waktu ini, kau perlu persatunya, Evi, Kak Benti, Kak Eni, Kak Arda, Kak Yanti, Kak Teresa, yang selalu sehat. Dan saya di udara. Tadi, Nona Bella udah masuk?
1: Belum.
0: Masih tidur, sebentar lagi bangun, dia belum makan. Ibu guru yang cantik, ya itu pas belum?
1: Belum.
0: Belum juga, putri tunggal berarti yang sudah?
1: Belum juga.
0: Oh, ya. Putri tunggal belum?
1: Iya.
0: Saya ngapain di goreng kacang, kak? Tunggu ya.
1: Masih nunggu Mas Edi.
0: Oh iya betul, nanti saya main ke rumah itu. Dan juga Bapak Tirosa, Bunda Desi masih ngopi, sabar. Ya, Kakak Nara, mari kita bergabung ke Haji Juben, ya. Mbak Wita Jumbo Sopo, Bapak Ten gak ada kabar ya, Bapak Ten.
1: Bapak Ten gak ada kabar.
0: Bang
1: DJ,
0: Bang Marcel, iya. Pak Guru, oke. Nah, ini Bunda Ima belum masuk? Halo? Oh,
1: belum, Mas
0: Bunda Ima udah. Belum, oh, masih ngopi juga dia. Nah, Mario juga belum masuk ya. Nah, putra Bapak Putra Tengah, Mbak Kule juga ya. Saya kirim yang jauh nih buat Ayu yang cantik di mana itu? Di Maluku ya. Ini juga ada kabar Ayu nih dari Jakarta juga berusaha apa? Ruang Lidu juga belum masuk. Ayu masuk. Dimasuki salam malam ayo masuk bergabung di Ruang Rindu Pro 1 Macam Buah, sudah lama kita bergabung. Yang lain sabar rata saya jadi waktu, jangan lupa jazz musik ya yang bagus ya.
1: Oke, Mas Edi.
0: Dan nanti lihat ya, ya Argentina menang ya, pulang lagi ya.
1: Ya,
0: lihat itu nanti
1: nonton.
0: Oke, pulang hati-hati ya, salam buat keluarga, jangan lupa jazz musik.
1: Oke, Mas Edi.
0: Halo.
1: Halo. Oke, pendengar pusat udara datang buat di mana saja Anda berada, masih satu telepon

0: Selamat malam, Bro Brindo.
1: Ya, halo, selamat malam, Bang Jeski.
0: Ya, selamat malam. Apa kabar? Ini dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Mama Given dari Inlasi.
0: Oh, Mama Given, Inlasi. Oh ya, lupa simpan nomor. Nanti saya simpan nomor. Mama Given, mau request lagu apa malam ini?
1: Lagu yang mana yang belum request?
0: Oh, lagi yang belum direquest ada siapa ini? Dina Marina. Jejaka aku cinta kamu. Ada Dewi Wood, jangan ditanya. Ada Edi Silitonga, biarlah sendiri.
1: Ya, tadi yang cerita cinta sudah ada yang request.
0: Oh, cerita tentang kita.
1: Iya, itu.
0: Oke, itu belum di request. Boleh, boleh. Dari backwater. Oke, baik. Itu? Ya, oke. Mama Given.
1: Ruang rindu berbagi. Oke, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih, Mama Given.
1: Oke, salam yang pertama buat yang itu yang lagi bertugas malam ini, tetap semangat dan memberkati pulang titik-titik dalam berjalan. Salam buat Mam Ina yang barusan lewat, Bang Kiros yang barusan lewat, Kakak Maria Sekara, Mas Edi, Bunda Desi, Kakak Vero Tamono bersama mamanya, Mama Andro, Kakak Yusen Kai, Bunda Ina, Bang Hadi, Marina, Kakak Bella, Kakak Pinti, Bapak Candi Alor, Kakak Nara. Pokoknya salam seprat buat semua-semua.
0: Salam
1: seprat. Jangan dikauh, bisa
0: melihat. Oke, makasih, Mama Given.
1: Oke, terima kasih. Shalom, selamat malam, Bang Jeffy.
0: Shalom, selamat malam juga, Mama Given. Oke, terima kasih untuk Mama Given yang ada di Wenlasi dan kita putarkan lagu-lagu yang sudah di-request tadi. Yang pertama tadi yang di-request oleh siapa, Mama ini?

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Bagi pendengar Pro 1 Radio Tambua di mana saja Anda berada. Kita sudah di menit yang 41. Masih 19 menit di depan. Saya masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam ini. Masih bisa ada dua penelpon yang kita terima. Kita sapa dulu yang dari Kota Alor, Kota Kenari. Selamat malam Ruang Rindu. Apa kabar Abang Nara di malam ini?
2: Puji Tuhan baik.
1: Puji Tuhan baik. Oke, Abang Nara, mau request lagu apa di malam ini? Masih ada 3 lagu yang belum di request. Ada Dina Marina, judulnya Jejaka Aku Cinta Kamu. Oh, itu sudah. Oke. Okay.
2: Tolong salam.
1: Oke, okay, gas, kita kenal.
2: Yeah.

0: aplikasi. Untuk pendengar Persatu Era Tembua di mana sedang dengar kita baru saja. Dari Kota Alor, Kota Kenabi. Kita menunggu lagi di partisipasi Anda di Ruang Rindu Ruang Berbagi Rindu. Dan lagi di malam ini masih ada satu kesempatan untuk Anda di Ruang Rindu malam ini. Kita sapa lagi, ini dari Waru-Waru. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memulai lewat lagu KJV.
0: Ya, selamat malam. Apa kabar Om Papi di malam hari ini?
1: Puji Tuhan, kabarnya baik Kak Jeffrey.
0: Amin. Terima kasih kalau begitu. Pasti lagi santai nonton bareng.
1: Mau sebentar lagi menobat juga Kak Jeffrey.
0: Itu sudah. Oke, mari kita lagu apa di malam ini?
1: Ini siltongnya sudah Kak Jeffrey?
0: Tadi sudah. Tapi belum diputar.
1: Oh iya.
0: Sudah.
1: Yang belum apa sih Kak Jeffrey?
0: Ya.
1: Yang belum?
0: Yang belum. Oh iya. Edi Silitonga tadi belum. Belum di request.
1: Belum di request, iya.
0: Lagu terakhir.
1: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya.
1: Iya. Buat Kak Jeffrey bersama di Blok Sungsun ucapkan selamat malam. Selamat bertugas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berhati-hati Kak Jeffrey.
0: Oke, terima kasih.
1: Buat Bapak TNDR Arkenari Alor, ada Bunda Desi, ada Bapak Tirosa, Maina, terus ada Bunda Ima, Mas Edi tadi, terus ada Putra Tengah, Bang Marcel, ada Yeri, Kak Maria, Kak Bella, Ibu Fenty, Bang Fidel, ada Nara yang tadi baru lewat, terus ada Kak Paula, Om Binto, Kak Vero, Bang Yuven, dan buat semua pendengar setia RRI Persatuan, buat lupa terkecuali. Ucapan selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat dari Waru-Waru. Balik ke Jeffrey, terima kasih, kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih juga untuk Om Papi Fernandes yang ada di Waru-Waru. Semoga terhibur selalu di malam ini. Oke, waktu kita masih 15 menit. Saya akan, kalau belum ada yang bergabung, saya akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Oke, kita sapa lagi dari Kota Sari, Kota Kef Manado, dan kita akan tutup acara kita di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, berhasil.
0: Ya, selamat malam Ruang Rindu, berhasil.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam juga
2: selamat
0: Bunda
2: malam
0: Desi.
2: Portugal.
0: Bunda apa kabar di Kota Kefa?
2: Ada apa Kota Kefa dingin.
0: Dingin
2: iya,
0: sekali.
2: Dingin meleleh dah.
0: Oh. Meleleh. Saya hari apa libur mau ke Kefa ini.
2: Silakan mau datang tidak datang lebih bagus.
0: Saya mau
2: kosong.
0: Saya mau singgah di Bunda Desi ini.
2: Oke deh, aku menunggu dengan pentolan bakso.
0: Oke, boleh. Oke Bunda, mari kita lagu apa? Waktu kita semakin sempit.
2: Lagu nomor berapa yang belum di request?
0: Masih satu lagu, Dewi Yul, jangan ditanya.
2: Ayo, apa saja yang penting kita pantau dan kita buat.
0: Oke, deh, baik.
2: Kita goyang-goyang.
0: Oke, Bunda.
2: Oke, deh. Yang baru lewat tapi di Waru-Waru ya.
0: Ya, betul sekali.
2: Selamat malam, kakak tapi apa kabar sehat kok? Suara serak-serak. Emangnya sudah kalah kok? buat siapa ya? Marina, ada Bella, ada Bapak Oke, ada Bang Hendrik, ada Mbak Angel. Buat siapa ya? Bang Bento juga, Bapak Ibi di Buduko, Mas Ibi, ada Bapak Gapi Manle, ada Bung Jani Naisali, ada Maria Fatar yang sudah tutup. ada Tiara, ada Bapak Tirosa, ada Krisendian, ada Bapak Krisnais, Mama Jimmy Kolo, ada Ari Nais, ada Juan Nais, ada Putra Nais, ada Runi Nais, ada Ica Nais, ada Giselle Nais, dan Ica selamat malam. Buat Bapak Dumi Rusai, Mak Nilki Kesa, ada Putri, ada Lisa, ada Nikisa, ada Junior juga, ada ucapan selamat malam. Buat Bapak Yan Lakam Nasi, Ibu Rini Abi, buat Bapak Tias Nehati, Mama Ida Abi, Bapak Frans Abi, Mama Waimanas, ada ucapan selamat malam juga. Mama Dulfi Vanavanu, ada Ari Luin, ada Bapak Dominggus Luin juga, ada Mama Ina, ada Yeter, ada Bapaknya Yeter, ada Geran Tessa, ada Mama Andro, Mama Jisen, Mama Aya, buat Bapak Osias Nugatunis keluarga, ada Serota Monop, ada Dinti, ada Dinti, ada siapa ya, ada Misna Kampani, ada John, ada Yoram, dan ucapkan selamat malam buat kita semua. Ada Yusen Kais juga, kalau lagi pantau mari bergabung. Bos ini Bapak Ten, ada Mama Sena, ada Nara yang sudah lewat, ada Swati ya, yang pendatang baru 2 minggu lalu itu. Buat Pujangga Wawata, Bung Ornes, Bung Ab, pokoknya Bunda Ima, Yeri juga, ada Bunda, ada Bang Andre juga, ada Putra Tengah, Bang Li, Bang Hadi, Bang Irman juga, dia ucapkan selamat malam. Pokoknya semua-mua yang pantau di malam hari ini, dia ucapkan selamat malam. Mbak Wija, ada Bung Nasrul juga. Untuk semua-muanya, dari ucapan selamat malam, salam kompak-kompak buat kita semua. Itu saja Kak Jeffrey, sebentar turun, nah jam tidur, pokoknya mata telele, sedikit, jatuh baru, tahu di situ.
0: Oke, baik Bunda.
2: Oke deh, salam sukses buat sini Kak Jeffrey, pulang hati-hati, titip salam buat keluarga.
0: Amin.
2: Dadah, Kak
0: Jeffrey. Oke, baik, pendengar satu Ria Tambua, kita menutup Sabtu Ruang Minggu, Rumah Bagi Memori Jalan Pagi malam ini. Nanti sampai jumpa di edisi hari berikutnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita selalu di hari-hari yang akan datang. Sampai jumpa, dah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya, kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting."

ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah. Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras, kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

Di zaman serba teknologi dan digital saat ini, UMKM memegang peranan yang penting. Namun belum semua orang tahu menjalankannya. UMKM merupakan usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro memiliki penghasilan tahunan yang lebih rendah, yaitu maksimum 300 juta rupiah per tahun. Kemudian usaha kecil memiliki penghasilan tahunan yang lebih banyak dibandingkan usaha mikro. Omset tahunan dari usaha kecil bisa mencapai lebih dari 300 juta rupiah per tahunnya, bahkan ada yang bisa mencapai 2,5 miliar rupiah. Sedangkan usaha menengah memiliki omset tahunan yang lebih fantastis, yaitu 2,5 miliar rupiah dan maksimum 50 miliar rupiah. Adanya UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah mampu menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar, turut mengembangkan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta memunculkan inovasi pasar yang baru.

0: Loh, kok cuma 1 kilo sih, Dek? Kan tadi disuruh Mama beli 2 kilo.
1: Iya, cuma 1 kilo. Harga berasnya naik.
0: Kok bisa? Kan baru naik kemarin harganya. Kok naik lagi?
1: Jadi gimana? Berasnya saya kembalikan aja.
0: Ih, mau makan apa kita? Sini berasnya. Mulai hari ini, kita makan 2 kali sehari aja ya.
1: Hah?

tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihel, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Woi, Mamtua, borong oh.
1: Biasa, belanja bulanan untuk dapur. Tahu tuh anak banyak begini nih, jadi stok satu tahun memang. Takutnya tiap bulan barang dong naik lain.
0: Ih, ini karena kurang pengetahuan nih. Makanya rajin dengar berita, jangan tahu hanya belanja saat terus. Itu jatuhnya suinflasi. Jadi inflasi itu tuh istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Sama kayak mam tua begini nih yang sudah bijak dalam berbelanja. Jadi namanya ingat diri sendiri itu yang bikin harga dong naik sembarang.
1: Oh, begitu kok. I know, dia baru tahu ini nih, makasih ya, suka sih tahu itu. Rotasi kok,
0: Bukan rotasi, Mak. Tapi inflasi.
1: Oh iya, inflasi.
0: Mari membeli atau berbelanja barang yang benar-benar sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan kita semua.

maka usahalah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Frutis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

bagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi alor radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti.

0: pagi ini.
1: Alor pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen dan Katolik.
0: Alor pagi ini.
1: Program Alor pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan serta informasi aktual lainnya dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

Oke, selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi alur dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat bangun dari tempat pemberingan dan selamat menyambut hari baru dengan penuh sukacita tentunya. Dan di hari ini, walaupun kita ada di pukul 5 lebih 8 menit dan seperti biasa mungkin

Dan pendengar saya, Monica Lamai akan menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti dalam program Alor Pagi ini. Dan seperti biasa, kita awalinya dengan program Mutiara Pagi dan juga ada beragam rangkaian siaran yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan di Mutiara Pagi kali ini kita hadirkan lagu-lagu serta renungan dari agama Kristen yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut hari

juga akan menunggu pertandingan selanjutnya. Oke, saya Monica akan terus menemani Anda di pagi hari ini. Kita

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Hallelujah.
1: Praise God.
0: Oke, pendengar setia RRI Stasiun Produksi Alori, manapun Anda berada, lagu-lagu keagamaan

Salam para pendengar Radio Republik Indonesia, Stasiun Alor, dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, kita masih dianugerahkan hidup oleh Tuhan, sehingga boleh bangun pada pagi hari ini dan boleh berjumpa kembali. Jumpa lagi dengan saya, Wasti Manika Meng, Penyuluh Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita dalam menjalani sepanjang hari ini. Para pendengar, pagi ini kita akan mengawali dengan mempelajari firman Tuhan yang terbaca dalam surat 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi mari persiapkan firman Tuhan 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus pengilham firman itu menyanggupkan kami untuk mengerti dan melakukan di dalam kehidupan ini. Amin. Firman Tuhan 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11 dibawa perikop ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan-Mu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kamu tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepada-Nya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikian firman Tuhan. Saudara pendengar sekalian, firman Tuhan ini kita berbicara dan merenungkannya dengan tema mengucap syukur. Saudara, mengucap syukur bukan sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kita, bahwa kita mau mengucap syukur, akan tetapi ungkapan syukur yang dinaikkan seharusnya merupakan hasil dari kehidupan yang tinggal di dalam Kristus dan sebagai buah dari kehidupan seorang anak Tuhan. Itulah sebabnya dalam segala hal orang percaya harus dapat mengucap syukur, karena keselamatan dalam Kristus Yesus yang telah berlaku di dalam hidupnya. Mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika keadaan sedang baik-baik saja. Tetapi alangkah sulitnya melakukan itu ketika kita tengah berada dalam kesesakan.
Yang lebih disayangkan lagi, ada banyak orang pula yang lupa untuk mengucap syukur ketika sedang dalam keadaan baik, karena terlena dalam segala kenyamanan atau kenikmatan hidup. Sebuah ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan, bukan cuma untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup, tetapi juga karena ada kuasa di balik ucapan syukur. Karena ucapan syukur sekaligus juga menjadi tanda bagi orang Kristen bahwa kita percaya pada kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita menghadapi berbagai kesulitan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, setelah mengucapkan salam pada awal suratnya, Rasul Paulus menyatakan rasa syukurnya. Uniknya, rasa syukur ini bukan atas kondisi yang baik yang telah mereka alami atau yang telah dialami oleh penerima surat, melainkan juga mereka mengalami hal-hal buruk di dalam kehidupan mereka. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11 memberikan gambaran pengalaman buruk yang disebutkan Paulus sebagai penderitaan besar yang dapat berujung kepada maut. Pengalaman itu mengajarnya bahwa tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan kekuatan Tuhan, sehingga setelah melewati peristiwa buruk itu, malahan Paulus seolah-olah mendapat kekuatan baru, yaitu ia bisa menghibur orang lain. Demikian juga dengan hidup kita, bahwa ketika kita mampu mengucap syukur di tengah-tengah persoalan hidup, maka kita memiliki kekuatan untuk menghibur dan menguatkan orang lain. Kita tidak akan mengenal dia sebagai dokter kalau tidak pernah kita mengalami sakit. Kita tidak akan bisa mengenal dia sebagai penghibur ketika kita tidak pernah sedih dan menangis. Atau kita tidak akan mengenal dia sebagai pemberi jalan keluar jika kita tidak berhadapan dengan kesukaran dan kesulitan. Para pendengar yang diberkati Tuhan, pengalaman buruk sangat mungkin dialami oleh setiap orang. Bahkan orang yang saleh sekalipun dapat mengalami pengalaman buruk. Namun kemalangan bisa juga dikarenakan beriman kepada Kristus. Belajar dari pengalaman Paulus, setiap orang percaya dapat melewati peristiwa buruk apapun itu kalau ia berjalan bersama-sama Tuhan. Bahkan kita dapat melampauinya menjadi lebih kuat dan mampu memberikan penghiburan kepada sesama. Jika kita setia kepada Allah, pengalaman buruk tidak akan membunuh kita, karena Allah dapat memakainya untuk pertumbuhan rohani kita di tengah situasi yang sulit. Allah memproses kita menjadi pribadi yang tahan uji. Disitulah ada kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa iman yang kita pegang adalah iman yang sejati di dalam Kristus. Dengan demikian, ungkapan syukur akan keluar dari hati dan mulut kita kepada Allah tanpa henti. Alkitab memberikan beberapa contoh mengucap syukur dari hasil dalam Alkitab. Dan hasilnya dalam Alkitab, kita mengucap syukur, kita akan menerima apa yang kita inginkan. Hasil dari mengucap syukur adalah kita menerima apa yang kita inginkan. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, ia akan bertindak. Ketika Yosua bersorak memuji Tuhan, benteng Yeriko roboh. Demikian pula ketika Yesus akan membagi 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki, ia mengucap syukur terlebih dahulu. Kita bisa mengucap syukur
dalam segala hal dengan cara mengenal Allah dengan baik melalui firman Tuhan, berdoa, dan dipimpin Roh Kudus. Para pendengar yang diberkati Tuhan, kita perlu bersyukur atas segala peristiwa yang terjadi, baik maupun buruk, karena akan memperkuat iman kita di dalam Tuhan. Bersyukurlah atas kasih penyertaan Tuhan. Seberat apapun masalah yang tengah kita hadapi, baik dalam pekerjaan, keluarga, keadaan keuangan, dan sebagainya, hadapilah itu dengan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Kuasa Tuhan akan bekerja lewat ucapan syukur kita, sehingga mujizat yang paling mustahil sekalipun akan bisa terjadi. Kita bisa mengalami pemulihan atas apapun pergumulan kita hari ini. Ucaplah syukur, karena mengucap syukur mampu mendatangkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mencurahkan Roh-Nya agar bekerja dalam hidup kita, memberi hikmat untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi-Nya. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Dan kuncinya adalah pada ucapan syukur. Ucapan syukur membuktikan bahwa kita sungguh mengasihi Dia dan percaya bahwa segala yang Dia berikan adalah hanya yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, janganlah putus asa. Janganlah hilang harap atas apa yang kita alami. Semuanya itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa jika kita menutup mata atas berkat Tuhan terhadap diri kita. Untuk itu, saudara yang diberkati Tuhan, ucapan syukur yang paling sederhana, sekalipun berasal dari hati yang tulus, akan mendatangkan berkat berkelimpahan atas hidup kita. Pastikan hari ini kita penuh dengan ucapan syukur, dan percayalah Tuhan yang setia akan selalu memberikan jalan keluar sesuai dengan rencananya yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Kita mengakhiri perenungan firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu menuntun kami hari ini untuk selalu mengucap syukur. Tuhan, mampukan kami agar apapun yang kami alami dan rasakan di dalam hidup kami, kami dapat mengucap syukur karena Tuhan, Engkau Bapa yang memelihara kami sempurna. Berdoa pada pagi hari ini menyerahkan semua pendengar Radio Republik Indonesia yang telah memberi diri waktu, pikiran, tenaga untuk mengarahkan telinga mereka mendengarkan firman Tuhan. Urapi dan berkati mereka Tuhan dalam segala keadaan mereka hari ini. Tuntun dengan kasih-Mu ya Tuhan. Yang dalam kelemahan, kami berdoa kekuatan Tuhan menaungi mereka. Yang dalam keadaan sakit, jama dan sembuhkan. Yang berduka cita, biarlah penghiburan dari sorga menjadi bahagian mereka. Mereka diteguhkan dan mereka dihiburkan selalu. Ya Tuhan, ya Allah Bapa di sorga, berdoa menyerahkan semua pendengar yang hari ini ada dalam syukur mereka, karena Tuhan menjawab semua doa dan pergumulan mereka. Kiranya apa yang mereka alami,
boleh membawa mereka untuk lebih mengasihi Tuhan dan mau mengingat kebaikan Tuhan dengan mengucap syukur. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan, hari ini kami siap beraktivitas. Tuhan tolong kami, pegang tangan kami dan berjalanlah bersama kami, agar segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kami hari ini, kami mengerjakannya sebaik-baiknya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terpuji nama-Mu Tuhan, materaikan firman-Mu bagi kami semua, dan pegang tangan kami, tuntun kami di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pergar lagu terakhir di Mutiara Pagi hari ini, Tuhan adalah gembalaku menemani kita hingga kita ada di pukul 6:01. Pendengar, terima kasih untuk Anda semua yang sudah dengan setia mendengarkan kami dan sudah 1 jam telah berlalu dalam program Mutiara Pagi. Dan di pagi hari ini kita di pukul 6:01, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti bersama penyampaian

0: Kan minyak tanah untuk warga. Memang selama ini kami mengalami kelangkaan minyak ya. Sehingga apresiasi dan terima kasih.
1: Lahan-lahan yang ada itu kan hanya ya betul-betul lahan untuk rumah lah kan gitu. Lalu itu terkait untuk misalnya untuk pertaniannya lahan.
2: Warta Berita Senin 20 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Arda Fahy. Kami mulai dengan berita yang pertama. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Belu kembali gelar operasi pasar minyak tanah di Kelurahan Kota Tambua. Egi Arojo melaporkan.
3: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu kembali melaksanakan operasi pasar bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah di Kelurahan Kota Tambua, Kecamatan Kota Tambua, Kabupaten Belu. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menjawab kelangkaan minyak tanah yang belakangan dirasakan masyarakat di Kabupaten Belu. Melalui operasi pasar tersebut, masyarakat dapat memperoleh minyak tanah dengan lebih mudah sesuai kebutuhan. Sejak penyaluran dimulai, ratusan warga tampak memadati lokasi operasi pasar untuk mendapatkan BBM jenis minyak tanah. Antusiasme masyarakat menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap komoditas tersebut di tengah keterbatasan pasokan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Lurah Kota Tambua Norbert Beremau menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu yang telah menggelar operasi pasar di wilayahnya. Menurutnya kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh minyak tanah.
4: Ya, sedikit tanggapan kaitan dengan operasi minyak tanah.
0: Baik, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang pada hari ini telah mendistribusikan minyak tanah untuk warga. Memang selama ini kami mengalami kelangkaan minyak ya, sehingga apresiasi dan terima kasih. Yang kedua, harapan. Mudah-mudahan masih bisa dilakukan dalam minimal dalam satu bulan dua kali. Sehingga masyarakat jangan sampai mengalami kelangkaan lagi. Itu menjadi harapan kami.
5: Hari ini berapa?
0: Hari ini kuota untuk Kelurahan Atambua itu 2.400 liter. Dan telah dibagikan kepada 240 kakak. Ya, tetapi tentunya ini tidak menjangkau semua. Dari sekitar 900 kakak di Kelurahan Tambua. Sehingga ya, mudah-mudahan kami minta bisa ditambah.
3: Ya, berharap operasi pasar serupa dapat terus dilaksanakan apabila kondisi kelangkaan masih terjadi, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap minyak tanah tetap dapat terpenuhi dan aktivitas sehari-hari tidak terganggu. Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkomitmen untuk terus memantau distribusi minyak tanah di lapangan serta melakukan berbagai langkah strategis guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas distribusi bagi masyarakat.
2: Pemerintah Desa Persiapan Lakafehan Kabupaten Belu mengusulkan bantuan perumahan sebanyak 68 unit ke Dinas PUPR Belu. Hal ini menjadi tuntutan kebutuhan unit perumahan bagi warga kurang mampu desa setempat.
6: Pemerintah Desa Persiapan Lakafehan Kecamatan Kakuluk Mesa Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur tahun 2026 telah mengusulkan untuk bantuan unit perumahan layak huni bagi warga desa setempat yakni sebanyak 68 unit perumahan. Proposal usulan bantuan perumahan dimasukkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman PUPR Kabupaten Belu tinggal menunggu intervensi. Usulan bantuan perumahan untuk menjawab kebutuhan unit rumah layak huni bagi warga kurang mampu agar bisa ditempati. Hal ini disampaikan Penjabat Kepala Desa Persiapan Lakafehan Narsinarus saat ditemui RRI di lokasi desa Selasa kemarin. Ia mengatakan persoalan ekonomi menjadi penyebab terdapat keluarga belum mampu membangun rumah sendiri, imbasnya menumpang serumah dengan orang tua maupun sanak saudara. Adanya program bantuan perumahan akan sangat membantu.
1: Data-data terkait perumahan tidak layak itu kita sudah masukkan ke PU. Yang kita soal ekonomi, kemudian mata pencarian, karena kebanyakan kita punya di sini kan ya
5: tani nelayan, oh ada ekspor
1: gitu toh. Lahan-lahan yang ada itu kan hanya ya betul-betul lahan untuk rumah lah kan gitu. Lalu itu terkait untuk misalnya untuk pertaniannya, lahan pertaniannya ya tidak semua. Okay. Mungkin sepertiga bagian dari penduduk yang ada itu saja yang punya lahan, tetapi itu juga tidak seberapa. Saya pikir memang patut dibantu kakak numpal. Hanya memang yang menjadi persoalan tadi, misalnya kita boleh menyampaikan mohon bantu ini, tapi kan sekarang persoalan lahan juga tuh, Pak.
6: Tercatat hingga tahun 2006 sekitar 150-an kepala keluarga kakak masih tinggal menumpang serumah baik dengan orang tua maupun sanak saudara. Keluarga numpang merupakan kakak baru setelah menikah tetapi belum mampu mandiri, terpaksa harus numpang serumah. Selain itu, terdapat juga persoalan keluarga yang menempati rumah sederhana sekitar 50-an kakak di dusun setempat. Kondisi rumah berdinding bebas dan berlantai tanah. Keluarga menempati rumah sederhana selain warga lokal, juga kebanyakan adalah WNI kelahiran Timur Leste bermukim di lokasi dusun setempat sehingga patut dibantu.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga lor. Ini kami kutip dari situs bmkg.go.id untuk hari ini. Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 54 hingga 73%. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan ringan, suhu berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 67 hingga 89%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca hari ini cerah berawan, suhu berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 63 hingga 91%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan dari 62 hingga 77%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 56 hingga 98%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini cerah berawan, suhu berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan dari 70 hingga 83%. Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 53 hingga 68%. Demikian informasi perkiraan cuaca kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses di situs bmkg.go.id. Berita selanjutnya. Perhimpunan Mahasiswa PMKRI Cabang Kefamenanu bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU dan Masyarakat Manufui melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi Dokter Ica.
7: PMKRI Cabang Kefamenanu dipimpin oleh Ketua Maroko Lindo Balibawa dan jajaran melakukan aksi demonstrasi di DPRD bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU, Masyarakat Manufui dan Aliansi Mahasiswa untuk menuntut hasil sidang Badan Kehormatan DPRD TTU harus sesuai dengan pasal 530 tentang perundungan yang dilaporkan keluarga ke DPRD TTU. Masa aksi membawa spanduk dengan tagar tegakkan keadilan untuk Dr. Ica Pakanoni. Mereka juga menulis bahwa anggota DPRD TTU seperti Veronica Laki dari PDP, Terensius Lasakar dari Golkar dan Norbertus Tubani dari PKB tidak layak menjadi wakil rakyat dan harus segera mundur dari jabatan. Bahkan mereka juga meminta tiga anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhum Dr. Ica harus di blacklist dari semua akses kesehatan. Masa aksi membawa 6 poin tuntutan supaya Badan Kehormatan segera melakukan sidang etik.
8: Aksi hari ini tuntutan kita itu meminta atau tertuju semua ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah. Yang pertama itu berkaitan dengan PK dalam sidang etiknya itu perlu mengedepankan profesionalisme dalam sidang ini dan juga tidak ada intervensi dari pihak mana agar keputusan sidang etik ini dapat keputus

0: kepada DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara melalui kasus Dr. Ice ini agar secepatnya semacam membuatkan perda khusus untuk menerjemahkan undang-undang secara nasional nomor 11 tahun 2023 terkait dengan kesehatan, agar di daerah Timur Tengah Utara juga dapat membuahkan sebuah perda untuk bisa menjadi payung hukum bagi tenaga kesehatan, dokter, bidan di seluruh Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan puji Tuhan, tadi kita dapat respon baik dari Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR 2 bahwa itu menjadi atensi agar ke depan bisa menjadi ditindaklanjuti dalam sidang berikut. Dan dari hasil yang disampaikan oleh Ketua DPR bahwa dalam tahun 2026 pasti ada peraturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga DPRD.
1: Terkait tuntutan masa aksi, Wakil Ketua DPRD TTU Agustinus Siki usai menerima masa aksi menyampaikan bahwa terkait putusan sidang etik oleh Badan Kehormatan DPRD TTU, maka masih terdapat 4 tahapan yang harus diselesaikan sebelum ada sanksi bagi anggota DPRD yang diduga merundung almarhum Dr. Ica. Tahapan tersebut antara lain rapat pleno penetapan, kemudian rekomendasi ke pimpinan DPRD, selanjutnya Badan Musyawarah DPRD mengagendakan supaya paripurna sehingga dibacakan jenis sanksi dan putusan tertingginya ada di paripurna DPRD TTU. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Kepala Perum Bulog Atambua mengingatkan mitra untuk menjual beras sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Jika menjual di atas HET akan ditindak secara tegas, baik teguran tertulis hingga pencabutan izin beroperasi.
3: Memastikan beras dari pemerintah tersalurkan sesuai dengan harga eceran tertinggi untuk wilayah Belu, TTU dan Melaka, Kepala Perbulog Kantor Cabang Atambua, Arlan M. Triheo, mengingatkan seluruh mitra rumah pangan kita untuk tetap menjual beras kepada masyarakat sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan, yakni Rp13.100. Arlan M. Triheo menyampaikan RPK memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan Bulog dalam mendistribusikan bahan pangan, khususnya beras, secara merata dan terjangkau kepada masyarakat sesuai regulasi yang berlaku.
4: Jadi untuk stabilisasi harga kita di sini namanya SPHP, stabilisasi harga pasar. Itu kami punya mitra-mitra di dua, mitra pengecer, mitra RPK, itu bekerja sama dengan Bulog. Dan tentunya penjualannya dibatasi dengan ketentuan memang menjual tidak boleh lebih dari harga HET.
3: Sambung Arlan, jika kedapatan mitra yang menjual di atas HET, pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa evaluasi kerjasama karena tindakan tersebut merupakan merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas harga di pasaran. Selain itu, Arlan mengajak keterlibatan aktif masyarakat untuk berani melaporkan mitra-mitra RPK yang menjual beras dengan harga di atas HET. Menurutnya, kolaborasi bersama masyarakat menjadi kunci sukses untuk memberantas mitra nakal.
4: Yang kedua, apabila terdapat harga di aset oleh pembeli menemukan harga di aset, pembeli itu boleh melapor ke kami. Kami akan memberi sanksi tertulis kepada mitra dan juga pencabutan dia sebagai mitra. Selain itu, kami juga di Bulog juga kan bekerja sama dengan dinas perdagangan, juga dengan ada satgas pangan. Nah, itu juga bisa melapor ke mereka. Jadi mereka juga memantau harga di pasar. Selain masyarakat juga memantau harga di pasar.
3: Langkah lain yang dibangun Bulog Atambua yakni terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap distribusi dan harga beras di tingkat RPK. Ini dilakukan untuk memastikan beras yang disalurkan bukan hanya tersedia dalam jumlah yang cukup, namun juga dengan harga yang sesuai ketentuan. Dengan demikian, program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dapat berjalan optimal. Melalui komitmen bersama antara Bulog dan mitra RPK, diharapkan stabilitas harga beras di Kabupaten Belu dan sekitarnya tetap terjaga, serta masyarakat dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan mudah, terjangkau dan berkualitas. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Pemkab Belu menargetkan satu dusun satu PAUD untuk meningkatkan mutu pendidikan.
5: Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan melalui program Satu Dusun, Satu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD. Program tersebut ditargetkan agar setiap dusun di Kabupaten Belu memiliki lembaga PAUD sebagai fondasi pendidikan bagi anak-anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Bupati Belu Willy Brudusly mengatakan saat ini terdapat 232 lembaga PAUD yang tersebar di 12 kecamatan se-Kabupaten Belu. Jumlah

0: menjangkau seluruh dusun sehingga masih banyak anak usia dini yang belum memperoleh layanan pendidikan PAUD. Diakui Bupati Wilayah, hasil evaluasi pemerintah menunjukkan anak-anak yang langsung memasuki sekolah dasar tanpa melalui lembaga PAUD cenderung mengalami kesulitan dalam kemampuan dasar, terutama membaca dan menulis. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama pemerintah daerah mendorong pemerataan keberadaan PAUD hingga ke tingkat dusun. Ditambahkan Bupati Wilayah, program Satu Dusun Satu PAUD sejalan dengan program pemerintah pusat dalam pengembangan PAUD negeri. Oleh karenanya, pemerintah daerah akan segera mengusulkan pembangunan PAUD di dusun-dusun yang belum memiliki lembaga PAUD. Sebagai langkah awal, pemerintah desa diminta untuk menyiapkan lahan.
1: Setiap dusun ada satu PAUD. Satu dusun ada satu PAUD, sehingga masyarakat kita yang ada di desa-desa, yang ada di dusun, mereka bisa terjangkau oleh pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini pada saat masih dini mereka dibentuk. Tapi pada kalau tidak ada PAUD, mereka masuk sekolah SD kelas 1. Nah, ini pangkal persoalan yang saya ketemukan dari staf percepatan pembangunan. Mereka melaporkan saya bahwa yang kebanyakan tidak tahu baca tulis itu kebanyakan anak-anak yang tidak mengikuti jenjang pendidikan dari PAUD. Saat ini ada program pemerintah pusat, program dari Pak Presiden, PAUD negeri. Kita minta pada seluruh pemerintah desa untuk menyiapkan tanah, kita usul ini untuk pembangunan PAUD negeri.
0: Bupati Wilayah menegaskan pemerintah akan memberikan perhatian khusus kepada wilayah perbatasan yang hingga kini belum memiliki fasilitas PAUD untuk mempercepat pemerataan layanan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Belu akan bekerjasama dengan TNI dan Polri dalam pembangunan sarana PAUD di daerah-daerah tersebut. Sementara untuk kebutuhan tenaga pendidik, Bupati Wilayah menegaskan akan dipenuhi melalui penempatan tutor dari tenaga P3K yang dimiliki pemerintah daerah saat ini.
1: Perbatasan-perbatasan, kalau di perbatasan-perbatasan yang belum ada PAUD-nya, kita bisa korvei bersama pemerintah daerah dengan tentara, dengan Babin Kamtibmas, dengan dari tentara Babinsa, kita proyek bersama dengan Pemda, kita proyek bersama. Kebetulan P3K banyak sekali, jadi kita menugaskan mereka untuk bangun PAUD yang ada. Kayu tersedia, tidak perlu harus permanen sekali. Kita ada yang seperti clay ini, kita bisa buat atapnya dari guang itu. Sederhana, mereka bisa tempat berkumpul, mengangkat ini, menugaskan P3K sementara untuk menjadi tenaga tutor di PAUD-PAUD yang ada. Ini tugas berat, 3 bulan ke depan ini mungkin kita bisa laksanakan, mulai kita laksanakan.
0: Dengan dukungan sarana pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai, pemerintah Kabupaten Belu berharap seluruh anak di Kabupaten Belu dapat memperoleh layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Program Satu Dusun Satu PAUD diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Belu. RRI Attambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, milisi penguasa Yaman Houthi mengancam akan membombardir fasilitas minyak Arab Saudi jika Riyadh terus menggempur negara tersebut. Pimpinan Houthi Abdul Malik Al-Houth menyampaikan ancaman itu dalam pidato yang disiarkan di media televisi Houthi. Ancaman Houthi muncul usai Saudi dilaporkan meluncurkan serangan ke bandara Sana'a Yaman. Axios melaporkan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman atau MBS meminta dukungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melancarkan serangan ke Yaman. Politikus Republik itu lantas memberi lampu hijau ke MBS. Houthi lalu membalas dengan meluncurkan rudal ke Bandara Internasional di Ahba, Arab Saudi. Sarai menyebut serangan itu sebagai agresi terang-terangan dan membuat kesepakatan gencatan senjata informal pada Maret 2022 lalu gugur. Saling menggempur Saudi dan Houthi ini muncul saat Amerika Serikat serta sekutunya Israel bertempur dengan Iran. Berita ini selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Belu kembali gelar operasi pasar minyak tanah di Kelurahan Kota Atambua. Pemerintah Desa Persiapan Lakafehan Belu mengusulkan bantuan perumahan sebanyak 68 unit ke Dinas PUPR Belu untuk menjawab tuntutan kebutuhan unit perumahan bagi warga kurang mampu desa setempat. Saya Arda Fahim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pertama Cinta dari Tiara membawa kita sedia ada di pukul 6:34 dan pendengar kita juga tadi sedia mengikuti bersama penyampaian warta berita. Dan untuk info cuaca di Kabupaten Alor hari ini diperkirakan cerah ya di hari ini. Oke, tentunya kita juga harus cerah ceria sama seperti cuaca di pagi hari ini untuk menjalani aktivitas kita ya. Bayangkan saja pagi-pagi bangun kalau murung. Tentunya itu tidak akan membuat semangat pagi kita untuk menjalani aktivitas di hari ini. Dan di pagi ini juga tentunya kita makin bersemangat dengan

juga tetap semangat selalu. Jangan patah hati, jangan patah semangat, apalagi tidak mau beraktivitas di pagi hari ini. Jangan ya, karena ini adalah permainan yang merupakan hiburan juga, hobi kita, bawa itu sebagai hobi ya. Karena aktivitas kita di pagi hari ini harus tetap mulai dan tentunya harus bersemangat. Kalau tidak bersemangat, maka semuanya akan berantakan mulai dari pagi ini. Jadi tetap semangat selalu, selamat untuk tim-tim Spanyol dan tim Argentina juga tetap semangat selalu. Dan tentunya di pagi hari ini juga kita harus semangat untuk menjalani aktivitas, jangan lupa sarapan.

Oke, saya Monica akan terus menemani Anda di pagi hari ini dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan terbaik untuk Anda serta informasi-informasi terupdate di pagi hari ini.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Anda mengikuti RRI Stasiun Produksi Alor. 97,2 RRI.

0: work, guys.
1: Thank you.
2: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia, namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal, serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka. Selamat Hari Palang Merah Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK. Yay!
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
2: Tik, pinjam duit dong, mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi
1: Sampai akhirnya...
3: Ciki, bayar utang, loy!
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. 1, 2, 2, 3

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingetbul. Toto mau gaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Pendengar

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat semua usaha, kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Budi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat semua usaha, kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
4: Target tahun 2026

Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Japan Investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim